0: Aktif 6.10 pagi. Hai semua. Selamat pagi. Sambil-sambil hirup kopi pagi ni. Sambil-sambil makan nasi lemak. Sedangnya nasi lemak. Telur pula dekat konti ni. Kan? Dan juga mungkinlah bagi anda yang hari ni kan sambil-sambil perkena kopi, perkena makan kan. Saya nak tanya sikit ya. Bila kali terakhir awak membuat saringan kesihatan? Dahlah kita sekarang ini makan macam-macam. Tak ingat dunia kan, makan viral sikit terus kita pergi kan, food festival pun sana sini tak relax kan, tak bertenang kan. Jadi saya nak tanya, awak mu ada buat saringan kesihatan ke tidak ya? Ingat kena buat saringan kesihatan kita. Kalau saya setahun sekali, insyaAllah saya akan buat saringan kesihatan. Cubalah, okay? Ini juga dapat membendung daripada penyakit-penyakit yang kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni sihat je dah. Tetapi sebaliknya, yang kita tak nampak itu yang bahaya. Dan bercakap pasal saringan kesihatan ni, khusus buat mak ayah ataupun awak me yang berumur 40 tahun ke atas dalam golongan B40. Tahu tak kerajaan ada sediakan skim khas dinamakan Peka B40 bawa inisiatif Ehsan Madani. Tahulah Tira. Ada. Saya tahu. Kalau nak mudah faham ataupun senang ceritanya, kalau awak penerima STR, Sumbangan Tunai Rahmah, berumur 40 tahun ke atas, automatik layak untuk mendapatkan skim ini, okey? Antara kelebihan-kelebihan utama yang awak boleh dapatkan secara percuma, ya? Secara percuma. Saringan kesihatan percuma, bolehlah kita semak paras gula, darah tinggi, kolesterol kita. Dapat juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000. Kalau ada keperluan alat kesihatan khas lah. Okay. Dan inisiatif rawatan kanser, bantuan tunai RM1,000 bagi yang melengkapkan rawatan mereka. Seterusnya ada juga, dapat juga insentif tambang pengangkutan, allowan perjalanan ya, sehingga RM1,000 tau. Ini bagi rakan-rakan pendengar kita ataupun masyarakat kita yang berulang-alik dapatkan rawatan. Okey? Jadi dah tahu kan?
1: Dah tahu kan?
0: Dah tahu tu, kongsi-kongsi kepada rakan-rakan yang lain. Okey, walaupun bagi rakan-rakan pendengar kita yang tak dapat untuk skim ini, bolehlah kita salurkan duit kita, ada duit lebih sikit kan. Semaklah tahap kesihatan kita. Penting tau untuk kita kesan penyakit kita awal-awal lagi. Sekurang-kurangnya kewangan kita pun tak terbeban sangat. Maksudnya macam ni, tak tiba-tiba kan. Maksudnya peti kecemasan tu alhamdulillah selamat kalau kita semak awal-awal. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, masyarakat kita, ingatkan mak ayah dekat kampung tu, dah semak atau belum? Kalau umur 40 tahun ke atas, ingat tu ya. Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh simak kelayakan terus, layari protecthealth.com.my Peka B40. Sekali lagi, maklumat lanjut ataupun anda yang nak simakkan kelayakan terus, layari protecthealth.com.my/peka B40. Tadi kita cerita bab makan. Ada yang makan nasi lemak, ada yang hirup kopi pagi-pagi, ada yang makan nasi minyak. Selamat pengantin barulah untuk rakan-rakan pendengar kita yang baru saja masuk ke alam rumah tangga. Terus layan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru.

0: Jam yang ketiga, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Ya. Mungkin hari ini ada yang membuat aktiviti-aktiviti di luar, ada yang pergi ke rumah orang kahwin ke, kan. Apa-apa pun kita kena rancang dan lihat juga cuaca kita dekat luar okey ke tidak. Ya. Jadi okey ke tidak cuaca hari ini, ramalannya, moh kita nak bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang di talian. Halo, Assalamualaikum Cik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita pagi ni?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Ni dah sarapan belum ni?
1: Belum lagi.
0: Samalah kita. Okey Cik Helmi, untuk perkongsian ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ni, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih penyampai tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca Negeri Pahang pada pagi ini, di mana cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Manakala pada sebelah malam, dijangkakan tiada hujan. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin 30 km sejam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Helmi.
1: Okey, sama.
0: Selamat bekerja.
1: Selamat bertugas.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Jadi mungkinlah rakan-rakan pendengar kita ada yang pergi berpiknik ke tepi-tepi pantai ke, kan. Dengarnya cuaca pun baik. Kalau saya tengok dekat luar konti pun, Alhamdulillah baik juga, ya. Dan ada rakan pendengar kita ni, Kak Ngah ni, hari ni dalam perjalanan nak pergi jumpa kawan lama, katanya ada pilot, anaknya bawa kereta lah, teman dia, dan juga nak bawa anak-anak pergi tengok gajah. Wah, sedapnya, ya, dekat Pulau Gandah Lancang, seronoknya, kan. Inilah waktunya, waktu cuti inilah kita nak isikan aktiviti-aktiviti menarik, semestinya bermanfaat untuk anak-anak dah. Dan kejap lagi, jom teman saya, kita ada ini.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar Negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Ya, pastinya pukul 8.30 pagi. Jom seketika kita nak bersama dengan Hazama. Semacam Pandora. 8.18 pagi. Terus layan Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTI.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 8.30 minit pagi. Hari ini seperti biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita, masyarakat kita, kemeriahan program-program yang berlangsung sekitar negeri Pahang, khususnya di Kuantan. Kalau dekat Kuantan sekarang ini memang tidak dapat kita rasa macam nafikan tidak bertenang sana sini programnya. Jadi hari ini saya nak kongsi sikitlah bersama-sama dengan anda berkaitan tentang Carnival Kewangan Islam. Bukan rancangan Al-Tambil Al-Islami jam yang terakhir. Bukan. Itu lebih kepada untuk kita celikkan kewangan Islam kita juga. Tetapi ini sama juga konsepnya, tetapi anda berada di lokasi. Wow. Dan pagi ini tak lain tak bukan lagi, hari ini saya bersama dengan Encik Hafizullah bin Muhammad Mustafa, Ketua Cawangan KWSP Kuantan ataupun Mesra dipanggil Encik Hafiz. Halo, Assalamualaikum Encik Hafiz.
4: Waalaikumsalam DJ Atira.
3: Apa khabar kita?
4: Alhamdulillah, sihat,
3: Alhamdulillah.
4: Baik.
3: Alhamdulillah. Seronok dengar suara Encik Hafiz pagi ni. Saya percaya Encik Hafiz juga hari ni berada di masjid, ya?
4: Ya, betul.
3: Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang untuk kita semarakkan ataupun kita jayakan program Carnival Kewangan Islam. Jadi mungkinlah Encik Hafiz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita program Carnival Kewangan Islam ini yang diadakan sepanjang 2 hari ya Encik Hafiz ya. Silakan.
4: Ya, boleh. Okey. Pertama sekali, terima kasih DJ Atidah dan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pahang FM. Okey, pagi ini saya berada di perkarangan Masjid Negeri.
3: Okay.
4: Seperti mana DJ Atidah cakap tadi lah.
3: Mm-hmm.
4: Di mana kita akan berkarnival kewangan Islam selama 2 hari. Daripada hari ini sampai besok.
3: Okay. Okay,
4: dan sebenarnya karnival ini kita anjurkan bersama dengan KWSP sebagai penganjur utama. Kita berkolaborasi dengan Pusat Kutipan Zakat dan kita juga berkolaborasi dengan Masjid Negeri Sultan Ahmad I serta rakan-rakan strategik KWSP.
3: Okay.
4: Dan kat sini sebenarnya DJ Atidah dan semua pendengar, sebenarnya menariknya program kita pada kali ini selama 2 hari ini, kita sertakan dengan 50 agensi pempamer.
3: 50 agensi pempamer?
4: Ya, lebih daripada 50 agensi.
3: Okay.
4: Betul. Itu kelainan lah. Saya rasa itu satu kelainan yang mungkin biasanya kalau ada program-program hanya melibatkan jualan, tetapi kali ini ada agensi pempamer yang mana selain daripada kita datang membeli makanan-makanan viral ni, kan, yang kita akan sediakan pada 2 hari ini, tetapi dalam masa yang sama kita boleh mengutip ataupun kita boleh mengetahui lebih lanjut untuk mendapatkan kesedaran kewangan, terutamanya kewangan Islam pada pagi ini.
3: Saya jadi saya pun pastinya rasa macam teruja juga nak tahu Encik Hafiz ni, apakah aktiviti-aktivitinya? Bab makan memang itu nombor satu, ya?
4: Betul.
3: Ini antara yang kita nak celikkan kewangan Islam kepada masyarakat kita. Antara saya rasa yang masyarakat kita boleh berikan tumpuan untuk memberikan manfaat kepada mereka hari ini. Silakan.
4: Okey. Sebenarnya program pagi ini kita dah bermula dah. Pagi ini pukul 9 pagi nanti kita bermula dengan forum duha. Pukul 9 dah ada forum duha. Kemudian kita teruskan lagi pada pukul 10 pagi nanti ada upacara perasmian program. Dan kemudian kita banyak program melibatkan di dalam masjid. Di luar-luar masjid ni, yang saya beritahu tadi, kita ada lebih 50 agensi. Masing-masing agensi ni, mereka akan menawarkan macam-macam aktiviti di tempat masing-masing.
3: Baik.
4: Di bus masing-masing. Jadi, sesiapa yang datang nanti, bila singgah ke bus-bus agensi-agensi ni, kita ada sebagai contoh, kat sini kita ada KPJ, kita ada Bomber, kita ada bank-bank, kita ada RHB, PSN, macam-macam bank ada.
3: Baik.
4: Kemudian kita ada juga agensi daripada zakat sendiri, daripada JAKWA, MC, banyak lagi. Dan setiap agensi ini sebenarnya mereka akan menawarkan program-program, malah ada yang menawarkan hadiah.
3: Wow.
4: Bila datang ke booth, dan ada sedikit aktiviti dan ada hadiah yang ditawarkan di booth masing-masing ini. Itu yang menarik, saya kira menarik pada kali ini. Dan sebenarnya di, selain daripada aktiviti dekat booth, kita ada juga aktiviti di dalam perkarangan masjid. Di dalam masjid kita ada program derma darah. Kita ada saya cek apa mamogram. Kemudian kita ada pertandingan mewarna. Banyak program dari masjid. Kemudian kita ada interview yang dijalankan oleh pihak perkeso. Ini antara program-program yang dijalankan di dalam masjid. Kemudian di Padang sebab di berhadapan dengan masjid ni, kita ada Padang Majlis Bandari Kuantan. Di Padang tu pun kita ada pertandingan sepakan penalti. Jadi malam nanti banyak lagi program sebenarnya ni, DJ Adalah kita ni. Malam nanti kita ada lagi persembahan nasyid. Bertempat di pentas utama yang kita buat di di perkarangan masjid ni.
3: Maksudnya bagi sesiapa yang nak menyumbangkan suara ataupun untuk masuk pertandingan nasyid ni bolehlah ya.
4: Boleh. Sebenarnya program kita ni kita dah susun banyak aktiviti selama 2 hari ni. Kan? Tetapi sebagai contoh, sebelah petang nanti kita ada pertandingan antara agensi. Jadi siapa-siapa sahaja yang datang nak melihat, sebab agensi-agensi yang yang datang ni, mereka pun turut sama menyumbang idea kreativiti untuk membuat persembahan di pentas. Jadi petang nanti kalau datang, kita boleh sama-sama saksikan bakat-bakat yang ada di kalangan agensi-agensi kita ni lah, anggota-anggota di di pejabat agensi masing-masing.
3: Banyak tu program-program yang menarik sepanjang Carnival 8 dan 9 Ogos hari ni hingga esok ya, Encik Hafiz ya. Mungkinlah sebagai ibu bapa kan, pasti ada yang saya nak pergi untuk Carnival Kejaya, saya nak buat sesi derma darah, saya nak dengar ceramah kesedaran kewangan, dan saya juga nak buat apa saringan mamogram dan sebagainya. Ada tak aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk saya letakkan anak-anak saya, kecil-kecil saya ni kan, sambil-sambil mendengar apa mendengar ceramah kewangan Islam, dan juga pergi ke agensi-agensi yang terlibat untuk bertanyakan terus kepada mereka. Ada tak untuk kata untuk program anak-anak kecil ni? Silakan.
4: Ada. Sepertinya ada. Itu kita tak boleh miss. Kita tak boleh lupakan. Kita ada juga permainan kanak-kanak. Dia panggil apa? Supa-dupa ke apa kan? Ada juga kat sini kita tawarkan. Selain daripada tu, tadi saya beritahu kan, ada pertandingan mewarna.
3: Betul.
4: Jadi kalau ada anak-anak anak-anak pendengar ni kan, yang ada pada yang dengar bersama pagi ini, yang kreatif, so boleh datang untuk mengikuti pertandingan mewarna. Jadi mereka boleh tunjukkan bakat, maksudnya bukan sekadar datang untuk membeli belah, tetapi datang dapat juga dari segi ilmunya pun dapat juga untuk mempamerkan bakat kreativiti anak-anak masing-masing. Boleh juga. Itu pun kita tawarkan hadiah juga.
3: Kalau saya tengok kat sini ada juga Zoo Mini ni ha ya. Mini Zoo. Ada juga permainan karnival, ada juga pemeriksaan kesihatan. Kan? Kadang-kadang ialah kita ni macam-macam, tak fikir dah tahap kesihatan kita, kan? Okey, jadi di akhirnya Encik Hafiz, mungkin Encik Hafiz boleh war-warkan kepada Pang FM untuk kita hadir ramai-ramai di perkarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang untuk Karnival Kewangan Islam kita. Silakan.
4: Okey. Jadi saya mengambil kesempatan di sinilah, di Jatidah. Saya menjemput, mewawarkan, mengalu-alukan semua pendengar, kan, bukan sekadar pendengar, tetapi semua warga Kuantan ataupun berdekatan dengan Kuantan, mungkin daripada Kemaman yang berkaitan, boleh ramai-ramai datang. Kalau tak dengar, boleh sampaikan, boleh WhatsApp, boleh post kat, kat mana-mana, supaya ramai-ramai datang dengan bawa dengan ahli keluarga. Kalau dah ada keluarga, kalau belum ada keluarga, bawa kawan-kawan, sanak saudara, semua datang, sebab kita ada macam-macam program selama 2 hari ni. Kalau tak nak datang siang, datang datang sebelah petang.
3: Boleh
4: datang sebelah malam. Malam pun ada, kita ada sediakan kerusi-kerusi healing. Yang mana coffee lovers tu. So dia boleh beli kopi di dekat pasar apa, gerai-gerai pasar yang kita sediakan makanan viral ni.
3: Saya
4: beli kopi dan boleh healing dekat padang. Di berhadapan dengan masjid tu.
3: Betul.
4: So datang beramai-ramai. Jangan lepaskan peluang. Ini peluang ini sebenarnya tak datang selalu.
3: Betul.
4: Jarang-jarang datang. Even KWSP sekali pun, ini first time kita buat kat luar.
3: Okey. Oh, kebiasaan di KWSP kan?
4: Di dalam KWSP sendiri, dalam perjalanan
3: kita. Betul. Okey. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak Encik Hafiz atas perkongsian pagi ni. InsyaAllah nanti kita jumpa dekat sana.
4: InsyaAllah. DJ tu dah kena datang. DJ dah kena datang nanti. Bila dah habis siaran nanti, boleh datang ke sini.
3: InsyaAllah
4: kita jumpa.
3: Baik. Terima kasih Encik Hafiz atas perkongsian.
4: Terima kasih juga kepada Dia Tidak dengan tim Pahang FM membenarkan apa, memberi peluang kita untuk berkongsi sama-sama pagi ini.
3: Amin. Okay, moga meriah dan rancak di sana Karnival Kewangan Islam kita, okey?
4: Amin. InsyaAllah.
3: Alright. Assalamualaikum.
4: Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay, itu dia kita bersama dengan Encik Hafizullah bin Muhammad Mustafa, Ketua Cawangan KWSP Kuantan, sempena Karnival Kewangan Islam. Dan kalau kita tengokkan waktu malam di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang, memang sangat-sangat meriah. Itu antara orang kata nadi-nadi malam yang bersinar. Bukan apa, sebab kalau waktu malam-malam kita healing, tengok dekat padang, duduk padang, lepas tu sambil-sambil tengok anak-anak main bola, itulah adalah salah satu cara untuk kita melepaskan tenaga mereka kan. Asyik main tengok telefon je kan. Inilah juga peluang sambil-sambil kita healing, sambil-sambil kita mendapat manfaat ataupun ilmu juga. Yelah, kadang-kadang kalau bab makan viral ni, laju je kita kan, belum buka kedai dah tanya, bila tu, dekat mana ya, tengok menu, siap, orang kata sanggup beratur panjang kan. Tapi bila ada program-program yang bermanfaat, seperti seminar, ceramah, program-program kesihatan, aktiviti-aktiviti kemasyarakat, tiba-tiba pula kata nantilah kan. Jadi kita ambil peluang dan peluang waktu ini untuk kita hadir beramai-ramai untuk memeriahkan program Karnival Kewangan Islam kita. Okey. Tapi nak katanya tak salah pun kita nak menikmati makanan-makanan viral ni kan. Tapi kita kena belajar satu nilai untuk jaga kesihatan kita juga. Okey. Baik, bagi anda rakan-rakan kita yang off day pagi ni, mohlah pergi ke Karnival Kewangan Islam. Hari ni esok di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan.

sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

sedang bersantai-santai duduk bersama keluarga ke tu? Jom dengar Pang FM Ceria Pagi. Jom santai-santai bersama-sama dengan saya pagi ni. Sambil-sambil dengar lagu baru. Lagu lama pun kita ada juga. Dan ini lagu barunya.

yang ketiga pagi ni kan, nak santai-santai je bersama dengan Pang FM. Baik, seketika kita nak bersama dengan lagu barulah Autotune Band dan juga Saiful Apek, Kisah Orang Kita. Begitulah kisah orang kita ya. Dengar je lah Pang FM, satu pilihan.

dan hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
0: Mau kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebang.
0: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
5: Rancangan ini bekerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
6: Kembali bersama dengan saya Wawa untuk jam yang antara kita di zon aktif edisi hari ini. Okey, dan saya dah bawakan tetamu untuk anda pada hari ini. Apa saya Ustaz R. Faizal bin Haji Rozali, merupakan dari pendakwah pertubuhan doa Faraiz Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri Wawa. Sihat hari ini?
6: Alhamdulillah sihat. Ustaz macam mana ya?
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah sihat.
7: Selamat
6: ya?
7: Sampai.
6: Alhamdulillah selamat sampai. Ya, kita pertama kali jugalah saya bersama dengan Ustaz ni. Jadi Ustaz, topik kita minggu ini waris asobah bin nafsi ya? Yeah. Waris yang mewarisi semua harta pusaka si mati. Yeah. Jadi soalan yang pertama lah ni. Pada Ustaz, apa sebenarnya Ustaz asobah bin nafsi ni dalam ilmu faraid itu? Silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum.
7: Terima kasih kepada DJ Wawa. Jadi kali pertama kita bersua di kontinu.
6: Ya.
7: Okey. Terlebih dulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Kutipan Zakat Pahang.
6: Mm-hmm.
7: Kerana sentiasa mengadakan program-program begini dan menjemput kami di Pertubuhan Doa Faraiz Malaysia untuk memberi penerangan berkaitan dengan hukum faraid dan pembagian harta pusaka.
6: Mm-hmm.
7: Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan kongsi dengan pendengar, iaitu berkaitan dengan asobah.
6: Asobah
7: secara dari segi bahasa ialah kaum kerabat lelaki sebelah ayah si mati.
6: Mm-hmm.
7: Jadi kita akan kenal nanti beberapa orang waris yang semuanya lelaki.
6: Mm-hmm.
7: Yang akan mewarisi secara asobah ini. Dan dari segi istilah pula ialah pembagian harta pusaka kepada ahli-ahli waris tertentu yang tidak ditetapkan bagi mereka di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya di sini, untuk waris asobah, bahagian dia tu tidak ditetapkan.
6: Mm-hmm.
7: Sebelum ni kita dah belajar tentang waris fardu. Waris utama, waris fardu, yang kita tahu ada bahagian. Contohnya suami dapat 1/2 bila isteri mati tak ada anak. Ibu akan dapat 1/6 bila isteri mati ada anak. Jadi bahagian itu telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah SWT. Tetapi bila berkaitan dengan asobah ni, bahagian itu dia tak dinyatakan secara jelas. Dia akan pergi dulu kepada waris fardu, kemudian bila ada baki, barulah waris asobah ni akan mewarisi harta pusaka. Dan dia dalil berkaitan dengan pensyariatan asobah ni dalam hadis Nabi SAW. Mafhumnya, bila mana ada seorang sahabat yang mati syahid, Sa'ad bin Ar-Rabi', maka bila dia mati di medan Uhud, maka isteri dia datanglah bertemu dengan Nabi SAW, bertanyakan tentang harta pusaka, sebab semua harta pusaka saat ni diambil oleh adik-beradik dia.
6: Mm-mm.
7: Jadi dia mengadu, "Ya Rasulullah, saat ni mati bersamamu, mati ketika berjihad bersamamu."
6: Mm-mm.
7: Kemudian dia ada anak perempuan 2 orang. Mm-mm. Dan anak perempuan ni tak boleh nak berkahwin kalau tak ada harta.
6: Mm-mm.
7: Jadi Nabi kata, "Balik dulu. Nanti baru akan ditentukan." Jadi turunnya ayat mewaris yang kita dah tadabur sebelum ni, dan ada baki harta pusaka. Dan di sini bahagian kepada isteri dia ada dapat 1/8, anak perempuan 2/3, baki kepada adik-beradik. Jadi baki itulah ialah untuk waris asobah.
6: Itu
7: sebagai mukrimahnya. Jadi asobah tu dia dapat baki. Baki.
6: Baki lah ya, itu waris asobah. Jadi mungkin Ustaz juga boleh kongsi pada pendengar-pendengar kita, juga saya juga lah tahulah, siapa sebenarnya Ustaz yang termasuk dalam kategori asobah bin nafsi ni dalam senarai ahli waris yang berhak sebenarnya.
7: Okey.
6: Mm-mm.
7: dalam saudara ahli waris Merah ada 23 orang waris.
6: Oh, ramai.
7: Ramai.
6: Oh.
7: Ada semua sekali lah. Suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu, datuk, adik-beradik, semua dah.
6: Mm-mm.
7: Tapi daripada senarai itu, terdapat 12 orang yang boleh mewarisi secara asobah.
6: Okey.
7: Okey. Dan semuanya adalah lelaki.
6: Mm-hmm.
7: Okey. Yang pertama iaitu anak lelaki. Anak lelaki si mati, dia akan dapat secara asobah. Contohnya kalau si mati ni tak ada orang lain, dia ada anak lelaki seorang, semua dapat kepada dia. Yang kedua ialah cucu lelaki dan ke bawah.
6: Mm-hmm.
7: Maksudnya kalau anak lelaki dah mati, dia dah berkahwin, ada cucu lelaki,
6: mm-hmm,
7: maka cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dahulu tu adalah waris asobah.
6: Mm-hmm.
7: Kemudian antara lain ialah bapa, datuk dan ke atas. Kemudian adik-beradik, ni saudara si ibu sebapa lelaki, saudara si ibu sebapa, saudara sebapa lelaki.
6: Mm-hmm.
7: Jadi maksudnya adik-beradik kandung lelaki dengan adik-beradik sebapa lelaki.
6: Mm-hmm.
7: Adik-beradik si ibu lelaki bukan.
6: Mm-hmm.
7: Itu yang tu adik-beradik. Kemudian kalau adik-beradik dah tak ada, pergi pula kita ke cari anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki tadi.
6: Mm-hmm.
7: Kemudian kalau dah tak ada anak saudara, kita akan pergi ke bapa saudara pula.
6: Mm-hmm.
7: Tapi bersaudara sebelah bapa sahaja, yang si ibu sebapa. Jadi saya akan buat sikit punya
6: waris
7: ni supaya kita nampak.
6: Yeah.
7: Kemudian bapa saudara dia tak ada, turun kepada sepupu lelaki.
6: Mm-hmm.
7: Jadi di situ ada 12 orang yang biasanya ada.
6: Mm-hmm.
7: Maksudnya dia mungkin lebih. Contohnya kalau kadar tu, kalau cicit ada, cicit boleh dapat.
6: Hmm.
7: Ataupun kalau datuk dah tak ada, moyang ada, moyang boleh dapat, moyang lelaki.
6: Hmm.
7: Jadi benda tu sebenarnya ramailah. Tapi secara umumnya 12 orang ni adalah waris asobah. Yang boleh mewarisi harta pusaka si mati.
6: Jadi 12 tu, kalau saya dengar tadi pun macam pening juga kan. Jadi mungkin nanti ustaz akan lebih berikan penerangan. Ada whiteboard dekat belakang ustaz tu. Nanti ustaz akan beri penerangan. Anda boleh tengok dekat Facebook nanti. Jadi untuk anda, kita nak lihat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Celik kewangan Islam.
2: Okey, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita dalam Al-Tamwid Al-Islami bersama dengan Ustaz Arfaizal bin Haji Rozali. Kita bercakap mengenai waris Asobah bin Nafsi. Okey, tadi Ustaz dah terang mengenai kategori Asobah dan juga senarai dia kan? Okey, saya lupa pula saya. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh terangkan melalui orang kata belakang tu. Yeah. Ustaz nak berkongsi dengan pendengar kita di Facebook Live Pahang FM. Okay. Carta yang ada kat belakang tu. Betul? Okay. Jadi silakan Ustaz.
3: Okey, saya dah lukis dah carta waris di sini yang tergolong sebagai waris Asobah bin Nafsi. Maksudnya di sini dia akan dapat harta pusaka kepada waris ini sahaja bila ada baki. Okey, jadi kita lihat yang pertama yang boleh dapat harta pusaka secara Asobah bin Nafsi ini. Jadi tajuk kita hari ini Asobah bin Nafsi.
2: Ya. Yeah.
3: Maksudnya dia seorang sahaja. Okey, jadi yang pertama ialah anak lelaki, kemudian cucu lelaki dan ke bawah. Kalau dia ada cicit pun cicit boleh dapat harta pusaka secara Asobah. Okey. Kemudian bila dah habis golongan bawah, dia akan pergi kepada yang ke atas, iaitu kepada bapa dan juga datuk dan seterusnya dan ke atas. Okey. Kemudian kalau anak tak ada, cucu semua tak ada, mestinya dia mati bujang. Kemudian mak ayah dia pun dah tak ada, datuk pun dah tak ada, pergi kepada adik-beradik. Jadi adik-beradik di sini yang boleh dapat hanya dua jenis adik-beradik, iaitu adik-beradik kandung dengan adik-beradik sebapa. Jadi dia mesti lelaki lah. Jadi yang pertama, yang adik-beradik kandung lelaki. Kalau tak ada adik kandung, dia ada adik-beradik sebapa lelaki pun dia boleh dapat secara Asobah bin Nafsi. Kemudian bila dah habis adik-beradik, turun pula kepada anak saudara. Anak saudara daripada adik-beradik kandung lelaki, dan juga kalau tak ada, pergi kepada anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Ni adik-beradik pula. Ni anak, ni bagian bapa dan ke atas, ini bagian adik-beradik. Kalau ni pun tak ada, kita kena cari adik-beradik ayah dia. Yang ni tak muat pula saya lukis ni. Jadi yang ni, iaitu bapa saudara kandung sebelah bapa si mati.
2: Pakcik lah.
3: Pakcik si mati. Pakcik si mati. Dan pakcik tu mesti sebelah ayah saja. Pakcik sebelah mak bukan waris. Okey. Kemudian dia akan pergi yang ke-10, bapa saudara sebapa dengan ayah si mati. Pakcik sebapa dengan ayah si mati.
2: Faham.
3: Kemudian dia turun pula. Maksudnya kalau tak ada bapa saudara, yalah bapa saudara ni dengan bapa pun mungkin dia mati, dah tua, memang tak ada. Dia akan turun sepupu. Saya tulis sikit.
2: Sepupu
3: lelaki. Maksudnya bapa saudara dah tak ada, pakcik dah mati, dia ada anak lelaki. Jadi anak lelaki tu adalah sepupu dengan si mati, dia boleh dapat harta pusaka. Tu dah jauh lagi lah.
2: Jauh
3: tu. Kalau sepupu tak ada, dia ada anak, dia dah kahwin, ada anak saudara lelaki sepupu. Maka dia boleh dapat juga harta pusaka secara Asobah bin Nafsi. Maksudnya bila dia mati, dapat ke dia? Dia pun tak sangka. Orang yang mati tu tak kenal pun. Tapi bila cek, dia seorang dia waris yang ada lelaki. Boleh mewarisi secara Asobah bin Nafsi, maka semua dapat ke dia. Rezeki orang kata. Jadi ni 12 orang waris yang boleh mewarisi secara Asobah bin Nafsi.
2: Dia ikut susunan yang susah.
3: Kena ikut susunan. Dia tak boleh skip. Kalau ada anak lelaki, hal lain minta maaf.
2: Maaf lah ya.
3: Duduk diam-diam. Nanti mungkin ada persoalan macam mana adik-beradik ni. Jadi kalau ada yang lebih dekat dengan si mati, dia dapat secara Asobah. Yang jauh tu tak boleh dapat.
2: Okey, terputus lah.
3: Ah, ha? Bukan terputus, dia terdinding.
2: Terdinding.
3: Ah, ha, terdinding bukan terputus, terdinding dengan anak waris yang lebih dekat dengan semati.
2: Okey, faham-faham. Okay. Itu tadi Ustaz dah terangkan untuk kita, dah bertengok dekat Facebook Live tadi kan. Jadi yang seterusnya Ustaz lah, soalan yang seterusnya. Sebelum kita nak rehat sekali lagi. Bila Ustaz waris Asobah bin Afsin nak terima seluruh harta pusaka, dan bila pula dia ni boleh terima baki?
3: Okey. Bagus soalan tu. Okey, bila berkaitan dengan waris Asobah bin Nafsi ni boleh dapat harta pusaka, sama ada dia boleh dapat semua sekali ataupun baki. Okey, bila dapat semua sekali, boleh saya lukis sekali lagi?
2: Boleh.
1: Kena lukis. Kita jelas eh.
3: Bila waris Asobah bin Nafsi ni boleh dapat semua sekali. Contoh kalau si mati ni, dia adalah anak kepada si mati. Okey. Si mati dia ada, contohnya saya buat tiga orang lah.
2: Okey.
3: Tapi semua lelaki. Jadi anak lelaki adalah waris Asobah bin Nafsi. Jadi si mati ni tak ada waris lain dah. Mak ayah dah tak ada, adik buat adik minta maaf lah bila tak dapat ni. Tak ada waris lain yang boleh mewarisi harta pusaka, iaitu ibu dan bapa ataupun pasangan pun tak ada, dah mati. Maka semua sekali akan dapat kepada anak lelaki ini. Jadi dia dapat semua sekali lah. Bahagi sama rata. Jadi harta dia bagi tiga lah. Jadi ini dia dapat semua sekali. Bukan baki lagi, semua sekali.
2: Semua sekali.
3: Sebab kita tak tolak kepada waris yang lain. Okey, ini contoh. Okey, kalau yang kedua. Contoh dia ialah, kalau si mati ni ada anak perempuan. AP anak perempuan. Dan dia ada adik-beradik. Okey, iaitu adik-beradik, saudara lelaki kandung. Okey. Jadi anak perempuan ni dapat secara fardu. Ni anak perempuan bila dia seorang, dia akan dapat 1/2. Jadi wajib dulu beri kepada anak perempuan si mati. Separuh. Ada baki tak? Ada baki lagi separuh. Separuh lagi tu akan pergi kepada saudara lelaki kandung si mati secara Asobah bin Nafsi. Jadi ni contoh kalau dia dapat baki. Masuk baki, bila ada baki dia dapat lah. Jadi beri dulu kepada waris fardu. Yang bahagian dia ditentukan oleh Allah SWT untuk anak perempuan ni. Baki baru adik-beradik boleh bawa balik. Sebab anak perempuan sahaja. Kalau ada anak lelaki, ni duduk diam lah.
2: Duduk diam lah. Okey, kita dah faham dah.
3: Jadi untuk soalan ni, bila dia boleh dapat secara baki, beri dulu kepada waris fardu. Ada baki, baru dia bawa balik. Sebab bin Nafsi.
2: Adanya faham lah, bila nak dapat keseluruhan, bila nak dapat yang bakinya. Betul. Jadi Ustaz, saya rasa kan kita terus je layak.
3: Boleh.
2: Tak payah rehat-rehat lagi. Kita dah rehat tadi kan. Okey. Mungkin ada satu saya nak tanyalah, satu situasi lah. Okey. Okay. Bila seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan waris seorang isteri. Okay. Dan seorang anak lelaki saja.
3: Macam mana? Jadi dia ada dua orang je lah.
2: Dua tu je. Isteri, anak lelaki.
3: Isteri dan seorang anak lelaki. Ini pun kena lukis juga lah.
2: Lukis lah.
3: Jadi si mati ni, dia ada pasangan. Okey. Pasangan dia ialah isteri. Kemudian dia ada anak lelaki. Okey, dia ada isteri. Jadi si mati ni dia ada isteri. Kemudian dia ada anak lelaki seorang. Waris lain tak ada. Jadi kita beri kepada waris fardu di sini, iaitu isteri si mati, dia akan dapat 1/8. Kenapa si mati, isteri dapat 1/8? Sebab si mati ada anak. Okey. Jadi ada baki lagi 7/8. 7/8 tu akan pergi kepada anak lelaki ini secara Asobah bin Nafsi. Semua dapat kepada anak lelaki ini.
2: Okey. Ha,
3: jadi hatu pesakit sebati dapat pada dua ni je lah.
2: Itu ni situasi yang pertama lah.
3: Ya. Yeah.
2: Ha, satu lagi situasi.
3: Okey.
2: Seorang lelaki ni pula meninggal dunia, dia tak ada anak.
3: Okey, tak ada anak pula.
2: Tak ada anak pula. Tapi dia ada bapa ataupun datuk lah.
3: Okey.
2: Lepas tu dia ada seorang saudara perempuan yang seibu sebapa. Dan juga seorang saudara lelaki, anak saudara lelaki dari saudara lelaki seibu sebapa.
3: Okey, dia tak ada anak. Kemudian dia ada bapa ataupun datuk.
2: Mm-mm.
3: Kemudian dia ada saudara sahaja.
2: Saudara perempuan seibu sebapa. Dan anak saudara lelaki dari saudara lelaki seibu sebapa.
3: Okey. Ikut soalan tu eh. Okey, bila si mati ni ada bapa.
2: Okey, kita anggap bapa lah.
3: Bapa lah. Jadi kat sini dia ada bapa. Kemudian dia ada adik-beradik.
2: Mm-mm.
3: Perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan.
2: Mm-mm.
3: Saudara perempuan kandung. Kemudian dia ada anak saudara lelaki. Di situ di sini anak sini dia tak ada anak. Okey, anak saudara lelaki. Okey, bila kita sebut anak saudara lelaki, mesti daripada adik-beradik lelaki kandung. Mm-hmm. Ataupun adik-beradik lelaki sebapa. Okey, jadi bila situasi macam ni, waris yang dapat hartu pusaka hanya seorang sahaja.
2: Mm-hmm.
3: Iaitu bapa. Dia dapat secara asabah 100% kepada bapa si mati. Kenapa dapat semua sekali? Sebab dia adalah waris asabah yang paling dekat dengan si mati. Jadi walaupun dia ada adik-adik perempuan kandung ataupun ada anak saudara lelaki daripada adik-adik lelaki si mati, tetapi dia terhalang dengan sebab ayah itu ada. Jadi ayah akan habiskan semua harta pusaka.
2: Ayah akan habis.
3: Jadi kalau contohnya, kalau ayah nak beri kemudian kepada anak perempuan dia ni, tak ada masalah lah. Tapi hukum dia, ayah akan dapat semua sekali.
2: Semua ayah dapat lah.
3: Ya, semua sekali ayah dapat.
2: Okey.
3: Jadi kalau si mati tu dia bujang, jadi bila dia mati, dapat semua sekali kepada ayah dia lah.
2: Okey, faham.
3: Cuma kat sini saya nak selitkan, kadang-kadang tu bila bab ayah dapat hartu pusaka ni secara asabah bin nafsi, bila mana ada persoalan yang saya dapat, kalau si mati tu ada mak ayah, ada adik-beradik, tapi mak ayah tu dah bercerai.
2: Macam mana tu?
3: Okey, bila dia dah bercerai, ialah kadang-kadang tu ayah tu tak jagalah anak tu, tak beri nafkah semualah. Jadi bila anak tu mati, ibu dapat harta pusaka. Adik-adik dapat tak? Tak dapat, sebab ayah ada. Sini bahagian kepada ibu dapat 1/6 sebab si mati ada ramai adik-beradik. Okey. Tapi bila nak berikan harta pusaka tu kepada ayah kandung si mati ni, mak dia akan cuba halang. Kenapa apa? Sebab dia teringat dulu.
2: Yelah, kisah lama.
3: Kisah lama. Tak beri nafkahnya dengan tak jaga. Dia lah, suami dia pula nikah baru. Tak cara langsung dengan anak ni. Maka dia akan rasa tak puas hati. Dahlah dia dapat 1/6. Dulu dia jaga anak dia daripada kecil sampai besar. Beri pernikahan semua. Tapi suami tu tak beri apa-apa. Ayah semati tu tak beri apa. Jadi bila bab ini, kita kena tetap kembali kepada hukum. Maksudnya, bapa akan dapat secara asabah bin nafsi, lepas beri kepada ibu 1/6, bapa dapat baki dia 5/6. Kalau isteri, mak tu tak beri, maka mak tu mengambil hak bekas suami tu secara batil. Jadi dia berusaha. Jadi sentimen yang kadang-kadang tu dia rasa tak puas hati sebab kes dulu, dia kena buang bila buat faraid ni. Kena beri. Kalau suami ataupun ayah tu nak dia kata tak apalah, beri saya separuh je lah. Okey lah, tak masalah lah.
2: Okey lah.
3: Tapi
2: buat harta ni.
3: Buat harta ni.
2: putih mata sikit.
3: Ya. Yeah.
2: Oh, gitulah. Okay, okay, Ustaz, nanti ada satu soalan yang saya pula nak tanya dengan Ustaz.
3: Soalan
2: okay, saya. Kita rehat dulu. Jadi untuk anda, kalau ada soalan pun boleh orang kata hantarlah dekat WhatsApp Pan FM ya. 0103207448. Kita rehat dulu sekejap lagi.
3: Boleh. Okey.

0: Cari kena cari kali semua. Kalau memang dah tak ada, baru boleh beri ke baitul mal atau rumah. Dia ada beza di antara tak jumpa dengan tak ada.
1: Okey.
0: Ha, tak jumpa tu maksudnya dia cari-cari tak jumpa-jumpa. Tapi tak confirm lagi tak ada. Tapi kalau kita dah cari-cari memang tak ada. Barulah hantar ke baitul mal. Jadi baitul mal di situ akan menjadi waris asabah bin nafsi.
1: Sepenuhnya lah.
0: Ya, sepenuhnya.
1: Itu soalan yang pertama tambahan. Okey, okay, soalan yang kedua tambahan. Ini daripada saya lah. Macam saya tanya tadi, jika si mati itulah seorang wanita, okey, kemudian dia meninggalkan suami.
0: Ada suami.
1: Ada juga ibu bapa.
0: Okey.
1: Tapi tak ada anak.
0: Tak ada anak.
1: Dan juga dia adalah saudara perempuan dan juga saudara lelaki si ibu sebapa lah.
0: Okey.
1: Macam mana pembahagian tu? Sebab.
0: Okey.
1: Sebab.
0: Ada sebab lah.
1: Sebab bila saudara itu menyatakan itu ialah harta bawaan. Bukan harta sepercarian.
0: Maksudnya bukan dia dapat masa dia suami isteri lah.
1: Ya, dakwaan gitulah.
0: Allahuakbar. Okey, saya lukis dulu untuk yang ni supaya nampak. Okey, bila si mati ni ada pasangan, okay, iaitu suami, kemudian ada mak ayah. Okey, jadi dia ada suami di sini, kemudian ada ibu bapa, kemudian ada adik-beradik. Ramailah petak dan juga bulat. Petak lelaki, perempuan, bulat. Okey. Jadi kita beri harta pusaka kepada waris di sini, iaitu suami akan dapat separuh. Kenapa dapat separuh? Sebab si mati ni tak ada anak.
1: Okey.
0: Bila si mati tak ada anak, pasangan iaitu di sini suami dia akan dapat 1/2. Okey, ibu dia akan tengok adik-beradik. Jadi adik-beradik ramai, ibu akan dapat 1/6. Okey. Dan juga baki kepada bapa secara asabah. Asabah bin nafsi. Jadi kita kait jugalah dengan asabah bin nafsi tajuk kita hari ni. Untuk bapa ni. Okey, dia akan dapat baki, maksudnya dia akan dapat baki selepas dapat bagi pada suami separuh, ibu dapat 1/6, bapa akan dapat asabah. Okey. Jadi bila kita kaitkan dengan harta tu, sumber harta tu. Itu memang biasa dalam masyarakat kita, bila si mati ni dia kahwin tak ada anak, dan harta tu adalah usaha isteri dia masa dia bujang. Maka adik-beradik akan claim. Dia akan claim, ni Abang Ipa tak boleh dapat ni. Sebab ni harta ni, contohnya dia ada rumah dengan kereta sebelum dia kahwin. Jadi bila dia kahwin tak ada anak, adik-beradik akan cakap rumah yang kereta ni tak bolehlah Abang Ipah nak ambil, sebab ini adalah harta akak masa akak bujang.
1: Betul.
0: Sedangkan di sini adik-beradik tak dapat pun sebab dia terhalang dengan bapa si mati. Tetapi dia yang banyak bercakap. Okey. Jadi hukum ni ialah bila mana pasangan tu mati, dia akan dapat daripada semua harta pusaka milik si mati. Tak kira lah harta tu bawaan ke, ataupun sama masih diusahakan, itu tak kira. Asalkan itu adalah harta pusaka milik si mati masa dihidup. Kecuali kalau suami tu nak tuntut sebagai harta sepencarian. Itu boleh kita lihat. Rumah dengan kereta tu tak bolehlah nak tuntut sebagai harta sepencarian. Sebab itu memang dia dapat sebelum, dan suami tu tak ada buat penambahan terhadap harta tersebut. Contohnya kalau rumah tu, suami dia duduk saja, basuh kaki masuk duduk. Dia dah kahwin dengan isteri yang ada rumah. Jadi isteri kata tak apalah, kita duduk rumah saya je lah. Okay. Kalau suami tu tak ada beri sumbangan atas rumah tersebut, contohnya dia tak ada renovate ke, tak ada tambah apa-apa ke, tak ada bayar bulan-bulan ke, maka dia nak tuntut sebagai harta sepencarian, memang saya nampak memang tak ada lah. Tapi kalau mati, tetap ada. Dia berbeza. Jadi adik-beradik tu sebenarnya dia mungkin tersalah faham bahawa bila harta tu milik kakak dia yang dapat masa dia bujang, tak boleh bagi kepada abang ipar dia. Tak, dia akan tetap dapat harta pusaka. Maksudnya itu separuh.
1: Suami tetap dapat jugalah separuh. Itulah orang kata penerangan kita untuk minggu ini mengenai asabah. Kalau lagi kita tanya, lagi kita pening sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya permasalahan kalau kita dengar sebenarnya, kan Ustaz, kan? Ini saya rasa mungkin bolehlah juga saya tanya kepada Ustaz lah, daripada pendengar kita

0: kat Facebook ni, tapi soalan dia mungkin tidak berapa detail lah kan. Okay. Yang kalau si mati tu perempuan, banyak harta tapi tak ada, tak kahwin pula, macam mana Ustaz?
1: Itulah sebabnya soalan dia
0: umum sangat.
1: Mm-mm. Saya kena tanya waris, takkan dia seorang je ke? Maksudnya seorang tu tak ada adik-beradik, tak ada mak ayah, tak ada datuk, tak ada anak saudara. Jadi kalau ikut soalan tu directly, memang tak ada, confirm memang tak ada. Maka harta dia akan hantar ke Baitul Mal. Kecuali kalau dia ada buat wasiat masa dia hidup dulu. Dia ada borak-borak dengan kawan dia, "Ish, aku ni harta banyak, boleh tak kalau bila aku mati, kau carilah mana-mana sekolah tahfiz ke pondok ke, beri sikit harta aku." Walaupun beri sikit tu tak ada nilai dia, tapi kita boleh kaitkan mungkin setakat maksimum 1/3. Wasiat kepada bukan waris, 1/3. Maka boleh kawan tu bila dia, member tu mati, dia ambil 1/3, hantar ke sekolah tahfiz ataupun pondok mana yatim. Untuk melaksanakan wasiat dia tu. Walaupun wasiat tu tak ada hitam putih, setakat borok-borok ke kedai kopi, tapi boleh dia ambil. Sebab dia, bila aku mati nanti kau tolong ambil lah, berikan. Jadi dia sebenarnya dalam bentuk wasiat tu, cuma dia tak ada dokumentasi lah. Wasiat ni walaupun tak ada dokumentasi dan memang tak ada waris yang, macam soalan tadi, memang tak ada waris yang lain,
0: memang tunggal betul-betul.
1: Maka bolehlah kawan tu ambil, hantar ke apa hasrat dia itu, seborok-borok tu. Tapi tu boleh bagi semua juga. Maksimum 1/3 sahaja.
0: Lepas tu lebihnya?
1: Lebih tu hantar ke Baitul Mal. Tetap ada hak Baitul Mal tu.
0: Kembali ke Baitul Mal juga. Ni tadi lebih kurang macam soalan yang Ustaz cakap tadi ni, daripada Syarifah Halifah ni. Kalau anak lelaki yang meninggal, tapi suami, saya dan suami dah berpisah, lebih kurang macam yang Ustaz cakap tadi lah. Mana si mati meninggalkan ibu dan ayah, tapi yang dah berpisah.
1: Jadi pembagian pusaka kepada ibu dan bapa lah ni.
0: Tinggal dua je.
1: Ibu dan bapa. Jadi pembagian dia, ibu akan dapat dan bapa pun akan dapat. Cuma sebelum saya nak berikan bahagian, kena tanya, kalau si mati ni ada adik-beradik, si mati tu tak kahwin je, kan? Jadi dia tak kahwin, kena tanya adik-beradik pula. Kalau dia ada adik-beradik, maka ibu akan dapat 1/6. Kalau si mati tu ada ramai adik-beradik, maksudnya 2 ataupun 3 ataupun lebih. Kalau tak, 1/3 kepada ibu, 2/3 kepada bapa. Walaupun dia dah berpisah,
0: pisah tetap ada juga. Okey Ustaz, last. Sebelum kita pergi soalan pada pendengar kita, soalan kuis minggu ni, daripada Zaki Zamani. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami meninggal, okey, ada isteri, dua anak perempuan, lepas tu ada juga bapa dan juga adik-beradik.
1: Sempat tak saya lukis ni? Ke nak cakap ni?
0: Mana-mana Ustaz? Dalam masa 7 minit.
1: Bila si mati ni ada anak perempuan 2 orang.
0: Dia meninggalkan isteri dan 2 anak perempuan.
1: Ibu bapa ada?
0: Ada. Dan juga adik-beradik.
1: Adik-beradik. Dia ada 2 orang anak perempuan di sini. Anak perempuan ada 2 dan ada isteri. Pembagian pusaka kita beri kepada waris fardu dulu, iaitu isteri akan dapat 1/8. Kemudian anak perempuan 2 orang, dia akan dapat secara fardu juga 2/3. Ibu akan dapat 1/6, bapa dapat 1/6 tambah asabah. Maksudnya kalau ada baki, bapa akan dapat sekali lagi. Tapi yang bahagian ni secara fardu. Adik-beradik dia akan mahjublah, terdinding dengan bapa. Jadi bila dia mati, isteri dapat 1/8, anak perempuan 2/3, ibu dapat 1/6 dan bapa dapat 1/6 tambah asabah. Jadi adik-beradik tak dapat, dan ini saja waris yang berhak dapat harta pusaka si mati. Semua sekali harta dia. Rumah, kereta,
0: tanah,
1: semua sekali.
0: Itu tadi Zaki Zamani, harapnya Ustaz menjawablah pertanyaan Zaki Zamani.
1: Terima kasih kepada pendengar.
0: Jadi di penghujungnya Ustaz, mungkin ada kata pesanan sikit Ustaz kepada pendengar kita.
1: Terima kasih kepada Jiwa. Berkaitan dengan waris asabah ini, ada ketikanya waris Asobani walaupun dia dapat secara baki contohnya, tapi kadang-kadang tu baki dia dah habis. Okay, walaupun dia adalah waris Asobah bin Nafsi. Maksudnya di sini pembagian pusaka kepada waris fardu dan ada waris Asobah seorang, tapi tak ada bahagian kepada Asobah bin Nafsi ni. Contohnya kalau si mati ada suami, tak ada anak, dan ada adik-beradik perempuan seorang, dan ada adik-beradik lelaki sebapa. Yang kandung tu perempuan, hak yang sebapa tu lelaki. Jadi lelaki tu adalah waris Asobah bin Nafsi. Suami dapat separuh, adik-beradik perempuan tadi dapat separuh. Jadi separuh tambah separuh satu. Jadi ada baki tak? Tak ada, tak ada baki. Jadi sedihlah pula adik-beradik sebapa tu, walaupun dia waris Asobah bin Nafsi, tapi dah tak ada baki. Baliklah dengan tangan kosong. Itu keadaan dia.
0: Itulah.
1: Ada situasi memang dia tak ada bahagian. Tak ada bahagian. Bukan dia tak layak, dia layak. Tetapi dah tak ada.
0: Ada situasi tak dapat lah.
1: Itu pusaka dah habis.
0: Ya.
1: Bagi kepada waris fardu. Itulah keadaan dia.
0: Itulah keadaan
1: dia. Kalau nak marah pula. Aku ni waris Asobah. Ustaz kata boleh dapat.
0: Tidak.
1: Tak boleh. Kalau dia ketuk meja ke apa ke.
0: Tak boleh buat apa lah.
1: Tak boleh buat apa. Tak maaf.
0: Okey. Itulah ni. Anda boleh dengar ulangan kita ni minggu hadapan ni Ustaz. Hari dan juga waktu yang sama insyaAllah. Jadi insya mungkin lagi 2 minggu kita bersama dengan tetamu lain dan juga topik yang lain pula. Kembali bila mengenai Jihad Tirah ya. Okey, dan terima sekali lagi. Terima kasih ya Ustaz Arfaizal bin Haji Ruzali dari pendakwah pertubuhan Nu'ah Faraid Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rancangan ini kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
4: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
6: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
7: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
8: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
7: Keping. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
9: 9.57 minit pagi, kita telah bersama dalam rancangan siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami dengan topiknya Waris Asobah bin Nafsi, waris yang mewarisi semua harta pusaka si mati. Okey, insyaAllah pada minggu hadapan kita bersama dalam siaran langsung bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang pula. Okey, dan pastinya hari ini 8, hari bulan 8, 2026, 8 Ogos 2026. Miau, miau, miau, bunyi kucing pula. Itu adalah bedanda, adalah hari kucing antarabangsa. Hari inilah ya, pada 8 Ogos 2026, yang mana kucing bukan sekadar haiwan kesayangan, tetapi sahabat setia yang membawa kegembiraan, ketenangan dalam kehidupan kita kan. Jadi sayangi dan lindungi kucing kerana mereka juga makhluk ciptaan Tuhan macam kita juga. Okey, baik, sampai di sini saja perkongsian saya hari ini bersama dengan anda di Zon Aktif 6.10 pagi. Selama 4 jam kita bersiaran. Mohon maaf sekiranya tersilap kata, tersilap bicara. Saya manusia yang biasa-biasa saja. Saya juga makhluk Allah juga. Okey, yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Kejap lagi anda akan bersama dengan DJ Ain menerusi Zon Pesona. Bye-bye, jaga diri. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan Ustaz Lah dalam Nidaul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tuan-tuan, saya mendengar banyak sangat keluhan. Ya Allah Ustaz, saya dah jauh daripada Allah. Hari ini saya tak tahu saya nak mula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jom saya ajarkan satu ibadah permulaan bagaimana untuk kita mendekatkan jiwa, hati kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu solat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menantikan diri kita untuk sujud kepadanya. Kita bawa segala diri kita, bawa apa yang sedang kita usahakan untuk sujud kepada Allah, dan lihat bagaimana Allah memberikan sesuatu kemudahan kepada kita. Benda ini tuan-tuan, bukan saya yang bercakap, bukan saya yang nak ajar, tapi ini ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat ini bukan daripada dan untuk orang alim. Solat ini adalah untuk kita orang yang Islam. Selagi mana kita Islam, selagi mana kita mengucap syahadah, maka solat menjadi keutamaan. Hari ini banyak benda baik kita boleh buat, banyak benda baik boleh kita lakukan dan kita dirikan. Kalau kita tidak melakukan solat, yang lainnya seakan-akan sia-sia. Kerana solat merupakan tiang agama. Jadi saya nak mengajak kepada semua, jom kita cuba untuk khusyuk di dalam solat. Mulakan diri kita untuk solat. Kerana syaitan akan sentiasa cuba menghasut kita agar kita jauh daripada Allah. Terutama orang yang sedang melakukan dosa, terutama orang yang sedang melakukan maksiat, syaitan akan sentiasa membisikkan di dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, Allah tak sayang engkau, Allah tak suka dengan kau, Allah benci dengan kau. Sehinggakan mereka akan semakin jauh daripada Allah. Kalaulah orang yang berdosa ini, orang yang sedang melakukan kelalaian ini, sujud kepada Allah, syaitan akan menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dulu, bila mana Allah suruh dia sujud, dia tak sujud, bahkan dia melawan. Tetapi kita tidak, tuan-tuan dan puan-puan, selagi mana ada iman dalam jiwa kita, bila mana Allah menyuruh dan menjentik hati kita untuk solat, kita tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi, kalau ditanya kepada saya tuan-tuan, apa ibadah yang saya kena dahulukan Ustaz? Apa langkah pertama untuk saya dapat dekatkan diri kepada Allah? Bawa diri kita untuk solat. Orang yang solat, orang yang menjaga solat, Allah akan jaga rezekinya. Allah akan jaga diri mereka. Allah akan jaga keluarga mereka. Kalau nak bisnes kita, keluarga kita, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawalah semuanya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sujud di sisi Allah adalah orang yang akan sentiasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, tak adalah ibadah yang pertama akan dikira oleh Allah melainkan solat. Banyak benda kita boleh buat, tapi kalau kita tinggalkan solat, itulah teras utama kita selaku orang Islam. Dan Allah nak kita berjumpa dengan dia 5 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perkukuhkan iman kita agar kita sentiasa kuat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita tidak akan mahu meninggalkan solat walaupun sekali. Sekian, moga Allah mudahkan segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.
0: Yang berbahagia, Ustaz Abdullah Abdul Razak. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik. Sana, sana, sana, sana. Dulu hidupku tiada berarti. Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Satu pilihan Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan seperti yang saya janjikan. 10.30 pagi waktu ini kita nak bersama menerusi ruangan Biz On Air untuk seketika. Dan pagi ini kita nak bersama dengan tetamu kita di talian, iaitu Nur Wahida binti Muhammad Tarmizi, ataupun kita kenalkan dia dengan namanya Wahida. Ini Wahida Wasini ke? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Bukan Wasini ya?
2: Bukan.
1: Okey. Okay, terima kasih untuk pagi ni yang terus setia bersama dengan kami. Dan hari ni kita nak bersama dalam ruangan Biz On Air ni. Okey, Wahida, ni cerita-cerita kita ni, kebanyakannya orang kata banyaklah, ramai dalam kalangan usahawan kita ni mengusahakan perniagaan makan-makanan kan. Makanan ni. Jadi orang kata, adakah mendapat sambutan yang menggalakkan ataupun memang suka makan? Wahida sendiri pun suka makan, orang yang foodie ni, atau macam mana ni, Wahida?
2: Suka makan eh. Kalau saya memang suka makan lah.
1: Wah.
2: Pertama orang kita makan yang viral, yang FOMO-FOMO ni lah.
1: Yang FOMO-FOMO, viral-viral, suka sangat makan. Okey. Jadi kalau ikutkan di sini, kita tahu bahawa Wahida seorang usahawan yang semakin dikenali dengan produknya, itu Shrimp Roll by Ida kan. Kalau Shrimp Roll ni, kalau kita tengok, kalau kita dapat dengar, ia berkenaan dengan udang, lepas tu digulung-gulung. Betul ke?
2: Betul.
1: Okey, cuba cerita sikit macam mana perniagaan ini sebenarnya.
2: Okey, assalamualaikum. Dan semua salam sejahtera lah semua yang pendengar Pahang FM. Terima kasih lah jemput saya.
1: Sama.
2: Okey, saya Ida. Saya kecil yang usahakan bisnes Shrimp Roll lah. Shrimp Roll ni homemade, daripada homemade.
1: Baik.
2: Okey, Shrimp Roll ni dia semua adalah sebuah perniagaan yang saya usahakan sendiri lah daripada 2023 sebenarnya. Simeon ni dia adalah macam tadi lah, pancara udang kan. Udang yang dibalut dengan rice paper. Dan ada kuah soy sauce yang manis masin. Ada campur pula dengan chili oil yang pedas-pedas manja.
1: Wah, nampak gaya macam makanan-makanan Korea je ni.
2: Tak, Simeon ni sebenarnya ni daripada inspirasi daripada Chichong Fan. Dia makanan Cina sebenarnya.
1: Faham.
2: Tapi Chichong Fan tu dia pakai tepung. Saya suka pada rice paper lah. Kalau macam tepung tu saya, orang kata tak berapa mahir lah buat. Sebab yang tu dia betul-betul buat, kena buat kat kedai kan. Tepat gulung dia.
1: Okay. Macam mana tercetusnya idea ni? Adakah sebab sebelum ni bila tengok makanan Cina tu, lepas tu tiba-tiba rasa macam, boleh buat ni, guna rice paper je ni, okay ni. Macam tu ke?
2: Okay. Sebenarnya saya suka berjalan tau. Bila saya berjalan, saya nampak Cina Fan ni sebenarnya dekat Ipoh pun tak silap. Saya macam, benda ni tertarik lah. Lepas tu macam Gen Z ni mesti suka makan macam ni.
1: Betul.
2: Lepas tu saya macam, nak saya buat lah kan. Tapi aku pakai paper lah, try macam tu lah. Saya lepas tu saya bagilah kawan-kawan try apa semua. Dan jadi sebenarnya jadi macam viral. Jadi macam, orang suka lah.
1: Maksudnya air tangan kita tu menjadilah, idea tu menjadilah kan.
2: Betul.
1: Ni 3 tahun dah. 3 tahun berada di pasaran, betul tak? Kat mana sebenarnya dapatkan Shrimp Roll ni sebenarnya?
2: Kalau saya banyak post dekat track lah. Dekat track dengan saya letak posting link WhatsApp saya. Kebanyakan orang yang send nombor saya selalu post dekat WhatsApp lah, dekat kata WhatsApp.
1: Baik. Shrimp Roll, bezanya Shrimp Roll dengan produk lain, apa bezanya? Adakah kerana rice paper tu saja, ataupun ada tambahan-tambahan sos yang dikabarkan tadi tu, atau macam mana?
2: Kalau untuk verification saya dengan orang lain, selalunya saya buat order ni lepas dapat order lah. Maksudnya macam orang order baru saya buat press set lah. Tak adalah buat macam dah lama baru pergi orang beli, tak. Tempoh baru saya buat.
1: Baik. Maksudnya kita akan dapat fresh lah. Makanan tu makanan yang masih lagi panas kan. Alhamdulillah. Macam mana sambutan 3 tahun ni, menggalakkan?
2: Menggalakkan, alhamdulillah lah. Kebanyakannya sukalah makanan-makanan ni dengan kawan saya. Dekat saya punya customer pun banyak yang repeat order.
1: Dia sebenarnya dia goreng kan?
2: Tak, dia kukus.
1: Oh, kukus.
2: Dia balik dengan yang dress paper tu, lepas tu dia kukus.
1: Oh,
2: kukus
1: gitu. Hmm. Betul. Seronoknya kalau makanan kukus ni, inilah orang kata makanan diet.
2: Betul. Sebenarnya dia adalah makanan diet sebenarnya. Cuma dia tak diet tu macam kalau saya tambah sos lain, macam saya ada juga buat sos sukia tu, ala-ala sukia lah. Tapi yang tu kena add on, macam kalau nak kena add on satu bekas tu RM2 saya jual.
1: Faham.
2: Kalau tidak, dia memang satu set dengan sos dengan CEO tu.
1: Okey, saya nak tanya, dalam shrimp roll ni apa lagi yang diletak yang tu, dibubuhnya tu, selain daripada udang, apa lagi?
2: Tak ada apa sebenarnya, cuma taburan daun bawang dengan bawang goreng tu je. Okay. Tapi dia adalah sos dengan cili oil tu lah, itulah makan dia.
1: Oh, kan? Memang betul-betul Chinese food ni.
2: Ada juga yang saya pernah cuba letak dengan telur, tapi dia cepat, orang kata dia cepat macam tak best lah.
1: Tak best lah, dia cepat berbau sikit kan.
2: Betul-betul.
1: Ya, betul. Okay. Ini satu produk baru yang diusahakan oleh orang Melayu kita sendiri, diambil inspirasi daripada makanan Cina dan mendapat sambutan menggalakkan selama 3 tahun ni. Akhir sekali, mungkin ada promosi istimewa yang nak dikongsikan hari ni?
2: Promosi istimewa buat saya sekarang, saya tak adalah produk lain. Apa, memang saya usahakan sebelum ni juga.
1: Baik.
2: Sebelum ni je. Saya nak promote sikit lah saya punya track.
1: Silakan.
2: _ Ida. Ida tu A tu 3. E-Y-D-A-A-A.
1: Macam mana? Macam mana? Semula. Itu ramai yang confused tu.
2: Ida. Mula-mula _ ke bawah. E-Y. D-A-A-A. A tu 3 kali.
1: Oh, _ dulu. E-Y-D-A-A-A.
2: Betul lah. Saya lah. Saya banyaklah post kat situ. InsyaAllah siapa yang follow saya nanti, saya akan promote lah saya punya jualan baru nanti.
1: Baik. Di IG dengan FB ada tak?
2: IG dengan FB ada.
1: Nama yang sama ke atau macam mana?
2: Tak lain. Kalau Facebook saya, Nur Wahida, N-U-R. Wahida, W-A-H-I-D-A-H.
1: Okay.
2: Nur Wahida. Kalau IG, _ E-Y-D-A-A-A juga.
1: Okey, sama dengan track tadi, lebih kurang lah ya.
2: Betul.
1: Itu
2: betul.
1: Dia. Baik. Nombor talian yang boleh dihubungi 018-469-7406. Betul ke?
2: Betul.
1: Ya, kalau dah pernah order lah kan, ini boleh hantar COD, boleh juga pergi pick up kat rumah. Mungkin boleh kot?
2: Boleh. Pick up boleh, COD boleh.
1: Alhamdulillah. Ni yang kita dah dengar ni sebenarnya, dua-dua perkhidmatan tu disediakan.
2: Sebab tengah orang tu macam tak sempat nak keluar apa-apa.
1: Ya, betul. Okey, terima kasih Wahida. Semoga perniagaan anda semakin maju selepas ini, mendapat sambutan menggalakkan. Orang kata inspirasi daripada makanan-makanan Cina ini yang membuatkan orang ramai lebih tertarik. Unik lah sebenarnya kan? Ya, baik.
2: Kalau orang industri tu macam banyaklah repeat order.
1: Yes, betul lah. Ini makanan, kata makanan FOMO. Nak kata FOMO tu sebab dia mungkin orang kata macam tak pernah ternampak sebelum ni kan. Jadi benda ni jadi viral. Tapi sebenarnya kalau dalam masyarakat Cina tu, benda tu dah biasa. Cuma kita lah orang Melayu kan, kadang-kadang nak makan makanan Cina tu agak susah kan.
2: Tak semua orang boleh terima lah.
1: Ya, betul. Jadi diinspirasikan semula. Jadi tekak kita Melayu ni pun boleh je makan. Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
1: Okay, sama-sama. Jumpa lagi Wahida.
2: Okay.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: barang yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Okay, 10.49 minit pagi di Pahang FM, satu pilihan menerusi season persona hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Morning. Celik mata dah ke? Celik dah katanya. Tapi guling-guling lagi. Guling-guling tu dia ada potensi untuk nak tidur kembali. Okeylah, tapi tak apa. Janji anda sudah bangun, celik mata. Okey, apa yang difikirkan hari ni? Hari ni katanya buat IF kan? Buat IF. Dah berapa lama dah tu buat IF? Baru je 2 bulan. Rasa macam mana sekarang ni? Mungkin dah ada rasa perubahan pada badan, perubahan pada rasa makanan. Betul tak? Apabila kita kurang-kurangkan minum air manis, apabila kita kurang-kurangkan makan makanan yang berlemak, apabila kita kurang-kurangkan makanan yang masin-masin, jadi kita punya lidah pun dah jadi natural balik. Betul tak? Jadi kalau anda rasa lapar,

seperti biasa, anda buat IF yang mungkin pukul 10 ni dah boleh makan ataupun pukul 12 nanti dah boleh makan. Pastinya anda nak makan makanan yang agak mengenyangkan sedikit kan? Jadi anda bolehlah cuba makan-makan nasi. Lepas tu disulamkan dengan sayur-sayuran yang banyak, semangkuk besar. Disulamkan lagi dengan protein. Ayam rebus ataupun ayam bakar. Disulamkan pula dengan kita punya sambal sedikit. Wow, sedapnya sebenarnya kan? Okey, tapi selepas itu mungkin ada nak makan snack pula kan? Snack yang macam mana ni? Bukan manis-manisan. Tapi snack seperti yogurt, telur, rebus kan? Buah-buahan, kekacang. Lepas tu tomato. Maknanya cukuplah dengan kita punya fiber hari ni. Nak sampai kita berpuasa pula, IF pula. Sehingga pagi besoknya. Gitu dia. Ini sebenarnya boleh membuatkan kita punya keseimbangan tubuh kita dah kembali, akan kembali normal sebenarnya. Jadi kita cubalah ya. Mungkin ada orang kata, saya tak jadilah dah buat IF. Ya, barulah buat seminggu memanglah tak jadi lagi. Tak nampak efeknya. Sayang. Macam tu kan. Sampai orang kata macam tu. Cubalah dulu buat sebulan. Cubalah dulu buat dua bulan. Tapi kalau dah 2 bulan, 3 bulan tak dapat efek. Tengok cara pemakanan awak tu. Bila dah lepas buat IF tu, cara pemakanan awak tu macam mana? Adakah awak pergi minum air kopi yang mana? Adakah awak pergi makan makanan-makanan yang severe kan, yang masing-masing tu? Tak boleh lah. Kita tetap kena jaga pemakanan kita juga. Itu yang membuatkan IF kita akan menjadi nanti. Tapi ada setengah orang dia buat puasa kan, puasa sunat. Jadi tak ada masalah pun. Semuanya atas diri sendiri. Jaga pemakanan kita. Selamat pagi untuk anda semua. Semua untuk cinta.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Okay, 11.05 minit pagi. Masih lagi setia bersama dengan saya Ain Sujaiha di sini menemani anda sehingga pukul 2 petang di Pahang FM 1 Pilihan. Okay, kalau kita pergi pasar raya kan, kita pastinya kadang-kadang kita tahu apa kegunaan-kegunaan tandas-tandas awam di sana, betul tak? Jadi kat sini, di Singapura ni, ada seorang tindakan brother ni, dia pergi mencuci motosikal berkuasa tinggi dia dalam tandas awam yang mengundang kecaman ramai sangat daripada netizen-netizen di media sosial sebenarnya. Tapi untuk apa sebenarnya, macam mana awak boleh masuk motosikal besar awak tu ke dalam pasar raya tu? Macam mana awak boleh pergi masuk ke dalam tandas awam OKU tu untuk pergi basuh, nak sembuh-sembuh, bersih-bersihkan motor awak tu? Kenapa? Itulah persoalannya. Tindakan ni sebenarnya yang membawa masuk kenderaan ke fasiliti awam tidak baguslah sebenarnya. Tidak elok sebenarnya dan mengundang banyak kecaman daripada pihak netizen kan. Dan mencetus pelbagai reaksi dalam kalangan netizen yang menyifatkan tandas awam sepatutnya boleh untuk orang ramai, bukan untuk tujuan kebersihan diri ataupun kebersihan motosikal ataupun apa-apa saja, dan bukan dijadikan pusat cuci kenderaan. Jadi kalau kita ni sebagai orang awam yang bertanggungjawab, haruslah sentiasa peka ya. Sentiasa peka sebenarnya. Kita ni kadang-kadang kita pun orang yang bukan OKU ni ada tandas kita yang tersendiri kan. Kalau boleh janganlah masuk pergi tandas OKU tu. Kalau penuh tak ada arah juga, pergilah masuk tak ada masalah, tapi bersihkanlah elok-elok kan. Sebenarnya tapi kalau ada orang OKU nak masuk, bagi dia orang masuk dulu. Itu yang paling penting, sebab dia orang nak pergi masuk ke tandas kita yang orang yang tak OKU ni susah sebenarnya untuk dia orang menggunakan fasiliti dalam tu kan. Jadi dibuat tu ada kegunaan tersendiri. Jadi janganlah kita pentingkan diri sendiri kan. Janganlah kita menjadi orang tidak bertanggungjawab untuk masuk ke tandas OKU tanpa mengira perasaan orang lain. Apatah lagi bila mencuci motosikal, mencuci basikal, siap mandi lagi. Oi, tidak bolehlah macam ni kan. Okey, ini yang kita kena beri tanggungjawab pada diri kita sendiri, peka, dan juga kita kena ada rasa, bertimbang rasa. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Okey, jomlah kita berhibur di Pahang FM satu pilihan lagi. Terus memandang anda di ruang udara Pahang FM, dalam kereta, di rumah anda bersama dengan Amy Mastura, Jawapan Kasih.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1.

0: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Okay, 11.18 minit pagi di Pang FM, satu pilihan. Jom kita kongsikan juga harga minyak semasa di Malaysia bagi tempoh 6 Ogos hingga 12 Ogos 2026 yang menyaksikan sedikit penurunan sebanyak 5 sen bagi RON 95, RON 97 dan juga diesel. Dan kita boleh tengoklah semak-semak juga harga minyak ini melalui harga minyak terkini. Jom kita tengok ya, harga runcit semasa RON 95 bersubsidi atau budi 95. Harga RM1.99 seliter kekal. RON 95 tanpa subsidi RM3.77 seliter, turun 5 sen. RON 97 RM4.35 seliter, turun 5 sen juga. Baik, bagi diesel di Semenanjung RM4.57 seliter, turun 5 sen. Diesel bersubsidi budi diesel RM2.10 seliter, masih kekal di harga yang sama. Manakala diesel SKDS RM2.15 seliter juga kekal di harga yang sama juga. Okay, jadi kalau ingin tahu, anda boleh juga kongsi-kongsi juga trend harga minyak untuk minggu-mingguan sebelumnya atau lanjut, anda boleh tengok juga dalam harga minyak terkini mengenai kelayakan subsidi budi 95. Okey, adik-adik ni dah basuh kasut ke belum? Sekarang ni untunglah kamu ya. Kasut semua hitam. Dulu masa akak dulu, akak. Kasutnya putih, dek. Tak ada yang hitam, dek. Masuk tingkatan 6 barulah hitamnya, dek. Itu pun pakai baju sekolah lagi. Tingkatan 6 sekarang ni masih apa, boleh dah pakai baju-baju yang lain kan? Alhamdulillah. Dia dah nampak perayu tu. Kalau dulu akak form 6 dulu, dia tak nampak lagi perayu. Dia nampak macam tak sekolah. Tapi apa sih lah. Dia kata macam, oh ini senior sangat lah. Okay, jadi ni pukul 11.20 ni matahari tengah tegak meninggi ni. Bolehlah basuh-basuh kasut anda kan. Kadang-kadang kita kena ambil tahu juga kasut kita tu dah lama-lama bau nya kan, talinya tu dah mungkin hitam-hitam sikit. Jagalah sikit kebersihan tau. Kadang-kadang cikgu pun dia tengok kasut kita beritahu, ini walaupun hitam ni tak basuh ni. Keras, kejong je kan. Kalau basuh dia mesti akan nampak cantik je, betul tak? Jadi jangan malas-malas, ringan-ringankan tulang anda, basuh-basuh kasut sekolah anda. Tak kisahlah, 2 minggu sekali pun tak apa, tak ada masalah kan. Sebab kasutnya kali hitam kak, dia kata. Bukan putih kak, akak dulu yelah, dia kata. Oi, kemain lagi kau banding-bandingkan ya. Tak apalah, janji basuh tau. Janji kasut tu nampak nampak cantik. Lepas tu dia ada bau wangi sikit. Nampaklah dia punya nur keimanan pada kasut tu. Sama dengan nur keimanan daripada hati adik sendiri ya. Itu yang paling penting sekali. Okay, jom kita bersama dengan Madison Beer. Lagunya Reckless. Sekejap lagi ada Sesal, Mendua dan juga Ajay dan juga Nurul.

0: Satu cosa? Un popolani satu quanta? Satu cosa un tujuh popolani limbo pahang barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: nak dengar Pahang FM secara online. Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Hang FM 1 pilihan. I can't take it back, look where I'm at. We was OG
1: like DOZ, remember that. 11.45 minit pagi di Pang FM 1 pilihan. Kepada anda yang sedang memandu sekarang ni, selamat memandu sehingga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kepada abang-abang lori juga, hon-hon sikit, pin-pon dan menunjukkan keberadaan anda berada di jalan raya sekarang ini. Jadi anda-anda kereta, motor, berhati-hati ya. Saya ni besar katanya kan, dekat traffic light tu tolonglah ya, lampu isyarat tu jangan.

tahu kedudukan kita di mana, jalan A, jalan B. Dululah zaman-zaman saya belajar memandu kan, orang JPJ tu selalu cakap jalan A, jalan B, jalan C katanya. Jalan A dengan B mana kena jalan dulu katanya. Oh ya Allah, jalan A ni jalan apa ya? Jalan B ni jalan mana pula? Kita ingatkan apalah sebenarnya, rupanya jalan utama, jalan yang kedua kan. Barulah kita faham. Adik-adik yang sedang menjalani ujian jalan raya tu, nak dapatkan lesen memandu ya, tak kisahlah lesen kereta ke, lesen motosikal ke, baca elok-elok dia punya peraturan jalan raya tu. Dia sebenarnya mudah je, tak susah pun. Tapi kalau kita gopoh menjawab, kita akan dapat gopoh lah jawapan dia. Fikir betul-betul sebenarnya, itu yang membuatkan kita akan berjaya dalam peperiksaan tu. Jangan sampai ambil 3 kali, dek. Menyesal ambil 3 kali, dek. Kena bayar lagi. Nanti beratus-ratus kena bayarnya. Okay, ini cerita berkenaan dengan luah emosi perlu disaluran betul kepada individu yang tepat. Betul ni sebenarnya. Ramai dalam kalangan kita yang suka meluahkan emosi dalam emoji, meluahkan emosi dalam gambar, video, perkembangan harian kita kan. Lebih mengecewakan lagi apabila meluahkan emosi di mana-mana status platform, media sosial sebenarnya. Kadang-kadang ada yang meluahkan di muka buku kan, Facebook, meluahkan di status kita, status phone kita. Ada yang kadang-kadang meluahkan di kita punya TikTok. TikTok. Tapi sebenarnya isu yang wajar diselesaikan secara tertutup kini mudah dikongsikan kepada khalayak, sekaligus mengundang pelbagai reaksi dan juga perdebatan. Banyaklah sebenarnya, antaranya konflik rumah tangga kan, konflik-konflik dalam dalaman sendiri kan. Sokongan emosi perlu sebenarnya, penting sangat. Nasihat, kata benda-benda ni perlu dapatkan nasihat dan juga pendapat. Jangan salah memilih orang untuk mencari penasihat. Kalau salah orang untuk cari penasihat, salahlah dia punya tingkah, dia punya laluan tu. Salahlah keputusannya sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang di mana kadang-kadang Tuhan itu dia memberi kita orang yang salah untuk suruh kita berfikir balik kan. Dia kadang-kadang dia bagi jalan macam tu untuk kita berfikir balik, betul tak orang ni cakap, betul tak orang ni, kita fikir. Kita jangan sentiasa sembrono je. Kalau dia kata A kat kita, kita pun okey, A ni betul ni, betul ni kan. Tak boleh macam tu. Kadang-kadang dia bagi kita orang yang betul untuk memberi laluan kepada kita. Yes, saya kena fikir juga. Banyak cabang benda kita kena fikir, betul tak? Jadi kalau kadang-kadang motivator ataupun counselor ataupun oleh ulama kita selalu bagi tahu kepada kita kan, nak bagi lagi untuk orang lelaki, pilihlah wanita yang pilihlah wanita yang memberi kebaikan kepada anda, berkata-kata baik kepada anda. Tak kisahlah kawan ke, isteri ke kan. Itu yang paling penting sekali, sebab wanita ni adalah tulang belakang kepada lelaki. Jadi jika salah memilih, salahlah lorongnya kan. Tapi kita lelaki, anda tu lelaki, saya bukan lelaki, perlu memikirkanlah semula kan. Itu adalah anda punya, orang kata, pemikiranlah yang lebih baik sebenarnya. Dan satu orang pensyarah ini, pensyarah Fakulti Pembangunan Manusia dan pakar psikologi counseling UPSI, iaitu Profesor Madya Dr. Fauziah Muhammad Saad, dia kata ada individu memilih meluahkan masalah di media sosial kerana ia mudah diakses, cepat dapat respon dan beri ruang meluahkan emosi tanpa perlu berdepan secara langsung dengan orang lain. Sebenarnya benda ini tak berapa bagus dalam keadaan tertekan sebenarnya kan. Jadi seorang kadang-kadang dia cari penyelesaian terlebih dulu, tapi ruang untuk didengar, disokong dan juga divalidasi tu masih juga kurang. Dan stigma, stigma terhadap bantuan profesional itu masih wujud sebenarnya. Cuma ada orang dia tak nak, dia takut macam bila dia pergi berjumpa dengan pakar-pakar tertentu, bantuan-bantuan profesional ini dianggap mereka itu masalah yang terlalu serius. Sebenarnya tidak pun, tapi kita mencari penyelesaian terbaik. Sebab mungkin kita buntu. Kalau dengan kawan A pun tak boleh, kawan B pun tak boleh kan. Kadang-kadang kawan-kawan ni dia memang kawan kita, dia belum tentu lagi boleh menyimpan rahsia kita kan. Itu pun satu benda juga yang kita kena ambil fikirkan juga. Mereka ini masa baik dengan kita, dia okey lah. Masa dah tak baik dengan kita, tikam belakang weh. Jangan. Jadi benda-benda ni kita kena ingat betul-betul saluran mana yang perlu kita berjumpa ataupun kita minta nasihat untuk kita selesaikan secara betul-betul ya. Jomlah kita berhibur lagi. Sudah terluka merindu pula, betul ke? Untuk orang bercinta, rindu sangat kan. Macam mana tu? Tak apalah. Biar

0: gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Radio Malaysia, Pang FM.
1: Pang FM, satu pilihan, 12.14 minit tengah hari waktu ini. Dah masuk ruang makan tengah hari. Selamat menyambut selera untuk anda semua. Kepada yang sedang menjamu selera, ya, mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga kenyang lepas ni. Makanan yang kita makan tu makanan cukup berkhasiat untuk anda semua. Ada yang kata-kata yang teringin nak makan misuk hari ni katanya. Ada lepas tu katanya teringin nak makan kuitiau lakna, mi lakna. Macam-macam lah kan. Itu orang kata perasaan kita tu nak makan macam-macam tu sentiasa ada, ya. Tapi ada sesetengah orang dia macam suka pergi makan kedai je. Dia kata kat kedai satu tu kedai sedap sangat, dia kata kan. Tak kisahlah kat mana saja anda pergi membeli makanan itu, pastikan restoran ataupun kedai yang anda beli itu mengamalkan tahap kebersihan tahap A. Gitu. Kalau nak buat kat rumah pun tak ada masalah, senang je buat pun kan, sekejap je pun. Ibarat kata sejam tu dah siap, setengah jam pun dah siap. Buat je kuah, kemudian yang lakna-lakna tu, mimi dia tu mudah je, kan, goreng-goreng sikit je, bagi kembang macam tu, dah masukkan kuah, dah jadilah lakna-laknanya. Untuk makan tengah hari ni, alhamdulillah kenyang katanya perut saya hari ni, ya. Selepas kita berlapar 8 jam malam semalam. Ada orang begitulah kan, dia tak makan lama gitu. Dia kata, lapar lah perut, bangun-bangun tidur ni apa nak makan lah. Dia mikir kan, macam-macam benda lah dia mikirnya. Itulah bendanya, ya. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Pantau siaran kami di Kuala Lumpur 107.5 MHz. Dan jika anda berada di Cameron Highlands, pergi nak pergi beli sayur-sayuran ni, 100.3 MHz. Itu dah frekuensi kami jika anda berada di Cameron Highlands. Terima kasih, ya, terus setia bersama dengan kami. Pantau siaran kami dari pagi sampai pukul 12 malam. 12 jam, 18 jam bersama dengan kami di Pahang FM. Terima kasih. Tak segampang itu untuk anda semua.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan

0: Anda bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Teman setia anda RTM. Teman setia anda RTM, itu dah tagline kita 12.32 minit tengah hari waktu ini. Dan untuk anda muslimin dan muslimat, Zuhur kita hari ini tepat pukul 1.16 minit tengah hari bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Dan pukul 1 nanti seperti biasa kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari dari sana. Kemudian kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan. Cacul pula ya. Okay, jangan lupa 1.30 ceramah pilihan hari ini, tajuknya Kebangkitan di Padang Mahsyar bahagian pertama. Ha, ini dia cerita-cerita yang dia menakutkan tapi menginsafkan kita, insyaAllah. Nanti kita akan dengarkan pukul 1.30 nanti. Jom terus lagi kita bersibur berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Sambil-sambil kita mengemas-ngemas rumah, sambil-sambil kita melayan kerana anak-anak anda di rumah itu, dengarkan Pahang FM, satu pilihan bersama dengan Nikki Asriah, seketika samar bayangan untuk anda.

Samar bayangan untuk anda semua di Bang FM 1 Pilihan Terus. Kita bersama dengan Atmosfera. Seketika tak tahu malu. Untuk anda semua, 12.38 minit tengah hari waktu ini, setia bersama dengan kami di Bang FM 1 Pilihan.

Okey, kejap lagi kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk ikuti berita dari sana. Kemudian kembali semula ke Pahang FM 1, pilihan dalam diam terus bersama dengan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Subhanallah sidang pendengar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman sahabat, ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok rupa mungkin tak ada, tetapi Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ceritakan Nabi mendengar tapak kaki beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita jangan risau sangat-sangat kalau rupa kita tak ada. Yang penting hati kita, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.

Itu dia Ikhwan Fatana bersama dengan lagunya Bismillah di Pahang FM, satu pilihan bawa kita hampir ke pukul 1.30 tengah hari, dan kita akan ikuti ceramah pilihan bertajuk Kebangkitan di Padang Mahsyar bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj, Pekan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، dihormati imam, pegawai-pegawai masjid, IJK masjid, ahli-ahli jemaah, muslimin musliman, hadirin hadirat, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana dapat bertemu lagi pada kali ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan usia oleh Allah, diberi kita kesempatan masa yang terluang dan dianugerahkan kepada kita kesihatan yang baik, dapat kita manfaatkan segala pemberian Allah untuk kita terus berbakti, terus beramal, terus meningkatkan amal-amal salih kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sewaktu hayat masih dikandung badan, maka kita manfaatkan segala yang kita miliki untuk kita menambah ilmu, menambah amal kita dan juga menambah takwa kita. Jadi cara kita menambah takwa adalah dengan beramal, maksudnya beramal salih. Semoga segala amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang beriman dan sentiasa termasuk golongan orang yang muttaqin, yang bertakwa, sentiasa menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan pada malam ini kita akan memperkatakan tajuk berkaitan dengan kebangkitan di padang mahsyar, kebangkitan di padang mahsyar. Jadi kita maklum bahawa kehidupan di dunia ni adalah bersifat sementara, tidak kekal lama. Dan Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Setiap yang bernyawa pasti akan binasa, maksudnya mati. Yang kekal abadi hanyalah Allah SWT yang maha agung lagi maha mulia. Selain daripada Allah, semuanya makhluk akan mati. Tiada yang kekal abadi hanyalah Allah SWT. Jadi sebab itulah Allah jadikan kepada kehidupan kita manusia ini dunia sebagai tempat kita mengisi ruang hidup kita. Di samping mencari rezeki, kita beramal salih, melaksanakan segala kefarduan, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Masa ayat ini Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar, bagaimana kamu kufur kepada Allah sedangkan kamu mati. Sebelum tu kita memang tak ada di dunia ni, kemudian Allah hidupkan kita, kemudian kita akan dimatikan, kemudian dihidupkan kembali di akhirat, iaitulah di padang mahsyar, dan kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita memahami ayat ini, tiada ruang bagi seorang manusia untuk dia ingkar, untuk dia kufur kepada Allah, kerana matlamat kita hidup di dunia ni kerana amanah Allah dan juga kita akan dikembalikan kepada Allah, dihimpunkan di padang mahsyar, suatu tempat yang baru, alam yang baru,
Yang jumlah manusia bermula daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke zaman dunia yang terakhir, umat Rasulullah SAW yang terakhir. Betapa ramainya jumlah penduduk bumi yang terdiri daripada manusia ini, terlalu ramai, dan nanti dihimpunkan di sana serentak sekaligus, dibangkitkan daripada alam kubur, dibawa ke tempat yang baru, iaitulah Padang Mahsyar. Maksud Padang Mahsyar ni ialah tempat perhimpunan, tempat dikumpulkan segala manusia termasuk jin, sehinggalah diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut dalam sebuah kitab yang bernama Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani, disebutkan suatu penjelasan. Pada suatu hari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, Muaz bin Jabal ini sahabat Rasulullah SAW, bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud ayat di dalam firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma yunfaqu fis-suri fata'tuna afwaja. Ayat ni pendek ya, tapi maksud dia mendalam. Ayat ni pendek tapi maksudnya sangat mendalam. Surah An-Naba, Allah SWT telah berfirman. Maksudnya, iaitu hari pada waktu tersebut ditiup sangkakala, lalu kamu datang berduyun-duyun kepada Allah SWT. Jadi ayat ini menyatakan bahawa satu masa nanti manusia dihimpunkan untuk dibawa di hadapan Allah SWT secara beramai-ramai. Maksud berduyun-duyun ni adalah beramai-ramai untuk dihimpun di hadapan Allah SWT. Surah An-Naba ayat 18. Dan ketika Nabi SAW diminta oleh Muaz bin Jabal menjelaskan maksud ayat tadi, tiba-tiba mengalir air mata baginda sambil menangis. Rasulullah SAW berkata, wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah menanyakan kepadaku satu perkara yang amat besar. Rasulullah beritahu Muaz bin Jabal ni, ayat ni pendek tapi maksud dia besar, mendalam. Rasulullah kata, wahai Muaz, kau bertanya satu perkara yang amat besar. Rasulullah beritahu ada 10 keadaan umatku ketika mereka dibawa, dikumpulkan di padang mahsyar. Masing-masing dalam keadaan berbeza. Jadi 10 golongan tersebut, Rasulullah SAW beritahu pada Muaz, di hari kebangkitan nanti, ada beberapa golongan manusia dibawa di hadapan Allah SWT untuk dihisab, untuk dihitung amalan-amalan mereka. Antaranya yang pertama, kata Rasulullah SAW, mereka dibawa dalam keadaan rupa kera. Rupa kera ni rupa binatang lah, yang ekor panjang. Kera ni sifat dia suka melompat, suka makan buah-buahan. Tak kira yang orang tanam ke, yang tumbuh liar ke, dia suka masuk merosakkan tanam-tanaman. Kalau musim durian ataupun musim buah rambutan, dia akan petik yang muda-muda tu. Dia bukan nak makan sangat, jadi orang kata nak merosakkan saja. Tapi Rasulullah beritahu Muaz, yang pertama, golongan manusia dibangkitkan dalam keadaan rupa kera, rupa binatang kera. Mereka adalah manusia yang suka menabur fitnah dan juga menghasut sesama manusia, yang menyebabkan berlakunya permusuhan dan pergaduhan, dan juga membawa kepada pembunuhan. Ini di antara hak Nabi beritahu kepada Muaz tentang beberapa golongan manusia nanti dibawa, dibangkitkan di hadapan Allah SWT untuk dihisap amalan-amalan mereka.
Yang pertama Rasulullah kata, manusia yang dibangkitkan dalam keadaan rupa kera dengan sebab mereka suka tabur fitnah, suka menghasut, suka menjadi batu api, laga-lagakan orang sehingga orang bergaduh, sehingga orang berkelahi dan berlaku pembunuhan dengan sebab fitnah. Api fitnah membawa kepada pembunuhan. Jadi ini antara jenis manusia hidup di dunia, dia termasuk dalam golongan yang hidup dia adalah menyebarkan fitnah-fitnah. Kalau dibandingkan zaman hari ini, sangat mudah fitnah tersebar melalui media-media massa. Tak kira lah, Facebook ke, Instagram ke, atau apa-apa sajalah alat komunikasi, WhatsApp ke apa ke. Jadi fitnah mudah tersebar seluruh dunia, seluruh dunia. Dengan ada kemudahan-kemudahan tersebut, fitnah cepat tersebar. Kadang-kadang kita tak kaji sendiri dulu sesuatu berita itu betul atau tidak, kita forward-forward saja. Akhirnya menjadi suatu perkara yang mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat, mencetuskan huru-hara, pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Maka ini juga kita kena ingat amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia pertama dibangkit dalam rupa kera. Kita tahulah kera ni sifat dia macam mana, ya, liar, suka meloncat-loncat, suka melompat dari pokok ke pokok, dahan ke dahan. Jadi itu di antara gambaran manusia yang hidup di dunia dulu, maksudnya banyak buat perkara-perkara dosa, membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, golongan manusia yang dibawa dalam keadaan rupa babi. Babi ni khinzir lah, rupa babi, moncong panjang, menyondol. Mereka ini adalah manusia yang suka mengambil dan makan harta secara haram. Maksudnya rupa yang kedua ni pun buruk, hodoh, rupa babi ni hodoh. Dia suka menyondol. Antara sifat babi ni, dia masuk kebun orang, dia sondol pokok pisang, tanam-tanaman, kadang pagar pun habis dia sondol je. Dia gali, dia sondol. Dia bukan nak makan sangat, ubi, dia gali ubi. Dia suka merosakkan. Makan dia tak seberapa, habis satu kebun rosak. Jadi ini adalah perangai-perangai manusia yang nanti dibangkitkan dari akhirat dalam rupa babi sebab mereka suka makan sumber yang haram. Di dunia suka makan yang haram ni termasuk rasuah. Rasuah maksudnya secara tipu daya atau apa-apa saja, scam dan bagai-bagai lah. Jadi ini yang biasa berlaku. Nak sesuatu hajat tercapai, maka nak memudahkan urusan, maka dilakukan amalan perbuatan rasuah supaya mudah dia mendapat keinginan dia. Dia sanggup bayar ribuan, jutaan untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia hajatkan. Tapi kena ingat, di dunia barangkali boleh lepas, kadang-kadang tak ada bukti kukuh. Tapi akhirat tidak semudah yang kita bayangkan macam di dunia. Akhirat sangat detail. Buktinya, anggota tubuh badan kita sendiri akan bercakap di hadapan Allah. Ya Allah firman dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut, di akhirat besok, barang mahsyar, Allah pertuturkan antaranya tangan-tangan manusia. Mulut mereka dikunci oleh Allah. Pada hari akhirat besok, Allah kunci mulut manusia. Dan Allah pertuturkan tangan-tangan mereka sebagai saksi, kaki-kaki mereka sebagai saksi terhadap apa yang mereka usahakan, yang mereka buat di dunia. Tangan apa yang dibuat, dia tanda tangan ke, dia sign ke, kaki ke mana hala dia pergi, ke masjid ke, ke karaoke ke, tempat maksiat ke, atau apa-apa saja, semua menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
mana anggota kita sendiri, di samping kiraman katibin, malaikat kiri kanan kita, Rakib dan Atib, ada menulis, merekodkan amalan setiap anak Adam, sama ada yang baik ataupun yang buruk, dicatat, ditulis sejak kita akil baligh, sampailah kita dewasa. Yang Allah sebut dalam surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Allah sebut dalam surah Al-Infitar ini, sengaja ke atas kamu ada malaikat hafazah, penjaga, Rakib sebelah kanan, Atid di sebelah kiri, dan mereka tahu apa yang dibuat oleh manusia. Sesungguhnya orang yang baik-baik dalam keadaan dapat nikmat syurga, na'im, syurga yang penuh kenikmatan, dan orang yang buat jahat, dia dihumban dalam neraka jahil, yaslau, maksudnya dibakar dalam api neraka, yaumaslaha yaumaddin, dibakar di hari akhirat itu dalam api neraka.

yang Nabi beritahu kepada Muaz bin Jabal. Golongan yang kedua, dalam rupa babi, dibangkitkan di hari akhirat sebab makan semua yang haram. Maksudnya, gambaran fizikal babi ini di dunia dia suka menyondol-nyondol. Masuk kebun orang, sondol ubi orang, pokok pisang orang, tanam-tanaman, dirosakkan. Jadi, ini antara akibat. Yang ayat tadi pendek ya, tapi huraian dia panjang. Rasulullah ni menangis nak menjelaskan maksud ayat ini kepada Muaz bin Jabal. Artinya ini perkara besar. Nabi ni bila dia bercakap dalam keadaan menangis, menggambarkan itu sangat besar, perkara yang sangat besar. Hari kebangkitan, perkara besar. Yang tak dapat dinafikan. Akan dihadapi oleh setiap manusia. Tak boleh nak melarikan diri. Semua orang akan hadapi. Tanggungjawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dunia kita kena ingat apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Perintah Allah atau larangan Allah. Kita kena tahu beza. Barulah kita selamat nanti di akhirat. Daripada seksaan-seksaan yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia. Dan bagaimana golongan yang ketiga? Golongan manusia yang dibawa dalam keadaan kaki mereka ke atas dan kepala mereka ke bawah. Mereka adalah golongan yang suka makan harta riba. Maksudnya golongan yang ketiga ni, dia berjalan besok di akhirat, kepala di bawah, kaki ke atas. Jadi terbalik. Dunia kita berjalan, kaki di bawah, kepala di atas. Akhirat nanti ada golongan manusia berjalan, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi terbalik. Jadi golongan ini adalah golongan yang mana di dunia mereka makan harta riba. Maksud riba ni dia bagi orang hutang. Contoh dia bagi pinjam 1,000. Along. Tapi dia paksa bayar lebih daripada 1,000. Pinjam 1,000. Kena bayar 2,000 atau 3,000. Ataupun dikenakan bunga. Riba ni maknanya pertambahan lah. Pertambahan daripada hutang yang asal. Hutang asal tu 1,000 ya. Tapi oleh kerana ada bunga dia, ditambahkan macam-macam. Maka berganda-ganda. Asal pinjam 1,000 kena bayar 10,000. Ini bentuk penindasan, kezaliman. Ini yang kita panggil istilah ceti haram ataupun alung. Yang memberi pinjaman secara menindas ataupun orang kata secara menzalimi seseorang. Jadi ini semua kena ingat, kalau orang Islam dia buat kerja gini, akhirat besok dia akan berjalan kepala di bawah, kaki di atas. Bukan senang nak berjalan kepala di bawah ni, kaki di atas. Alangkah kita berjalan dunia kaki di bawah pun kadang bisa kaki, bisa urat. Gaut lah, bengkok kaki lah, bengkok urat. Susah juga walaupun kepala di atas lah. Nak erik kaki tu berat. Ini kan pula kepala di bawah, kaki di atas. Lagilah beratnya. Tak terjangkau oleh gambaran akal kita. Berat sesaan ini yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sebab itu kita kena waspada, berhati-hati. Jangan terlanjur melakukan perbuatan haram tersebut. Jadi jangan kita menyesal di akhirat nanti. Adapun golongan yang keempat, kata Rasulullah SAW, golongan manusia dibawa dalam keadaan buta. Maksudnya buta ni tak nampak lah. Mereka adalah manusia yang curang, mengabaikan hukum hakam Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak laksanakan perintah Allah. Sama ada hak fardu, dia abaikan, dia tak buat. Maksudnya dia dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Sebab dalam surah Toha ayat 124 hingga ayat 126, Allah ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala ataska ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma.

0: besar.
1: Allah sebut dalam surah Taha ni, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah. Maksudnya dia berpaling tak ingat kewajipan dia kepada perintah Allah. Dia langgar syariat Allah. Dia buat dosa besar. Dia buat segala larangan-larangan Allah. Maka dia timah akibat. Maka baginya, kata Allah, siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Hidup dia sempit di tiga tempat. Yang pertama, sempit di dunia. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia ketua negara, dia berasa gelisah. Hati tak tenteram. Dia berasa orang nak bunuh dia. Dia berasa orang nak rampas kuasa dia. Dia berasa orang nak gulingkan dia. Dia berasa orang nak tembak dia. Maknanya walaupun dia dijaga, dikawal oleh bodyguard-bodyguard yang ramai, tapi jiwanya rasa sempit. Sentiasa dalam kebimbangan, kegelisahan, ketakutan. Dia takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Sempit yang kedua, dalam kubur. Kena azab kubur, himpitan kubur. Seksaan oleh malaikat mukar dan nakir. Dipukul. Maksudnya diseksa dalam kubur yang manusia lain tak tahu. Antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Yang Nabi ada sebut dalam hadis, Al-Qabru imma raudatum meryadil jannah wa imma hafarat min hafaratin niran. Kubur itu, kata Nabi, sama ada dia raudah ni, taman-taman syurga, atau kubur tu akan menjadi lubang-lubang neraka, kawah-kawah neraka. Itu yang disebut oleh Nabi, peringatan kepada kita. Alam barzah, walaupun nampak tiang kubur tu ada dua, tapi kehidupan di dalamnya kita tak tahu. Nampak tenang, tapi gelora-gelora. Seksaan yang menanti, hanya Allah yang maha mengetahui. Lama masa duduk alam barzah kita tak tahu. Nabi Adam dah lama wafat, belum dibangkitkan lagi. Hari akhirat belum datang. Lama menunggu proses berada di alam barzah. Jadi kita kena ingat, artinya kesempitan yang kedua, alam barzah. Yang ketiga, alam akhirat, yang mana kekal abadi. Kalau masuk neraka, kalau orang kafir kekal selama-lamanya. Kalau orang muslim, ada tempoh masa tertentu. Yang Allah sebut dalam surah Maidah, sifat neraka itu, kullama nadijat juluduhum badalnaha juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit manusia yang masuk dalam neraka itu terbakar, Allah gantikan balik, tumbuhkan balik kulit baru supaya dia dapat rasa seksa. Terbakar hangus, tumbuh balik, seksa lagi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi rasa pedihnya dibakar oleh api neraka. Hangus, tumbuh balik, bakar lagi, seterusnya. Jadi begitulah keadaan sengsara berada dalam neraka. Na'udzubillah. Itu mana? Sempit di akhirat. Dan Allah beritahu, dan akan dihimpunkan mereka dalam keadaan buta. Maksudnya golongan yang berpaling daripada mengerti Allah, besok akhirat Allah bangkit mereka dalam keadaan golongan buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dunia dulu aku celik. Lalu jawab Allah, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami. Rasul datang, Quran datang buat peringatan kepada kamu. Tapi kamu sengaja melupakannya. Tak hirau amaran daripada Rasul. Tak hirau amaran daripada Quran. Maksudnya tak hirau pesanan alim ulama. Buat dek je. Ataupun buat tak tahu je. Ini akhirnya menyesal. Golongan ni besok yang menyesal. Dia tanya Allah, mengapa dibangkit dengan keadaan buta, dunia dulu kami cilik. Allah datangkan pada mereka Rasul, Quran dan sebagainya. Tetapi mereka sengaja melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu, kata Allah, golongan yang lalai tadi lah, yang berpaling pada mengati Allah, dilupakan oleh Allah, dan arti kata tak dapat pertolongan pun daripada Allah. Allah tidak simpati kepada mereka. Biarkan mereka dalam neraka, dibakar dalam neraka. Maknanya tempoh sehari di akhirat menyambai 1,000 tahun dunia. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kadar satu hari akhirat menyamai 1,000 tahun dunia. Itu kalau satu hari. Bayangkan kalau masuk neraka bertahun-tahun, kali dengan 1,000 hari dunia. Jadi tempoh masa yang lama. Nauzubillah. Jadi kita ni biarlah menyesal dahulu pendapatan, selesai kemudian tak berguna. Biarlah kita ni berpenat-penat dunia dan berehat-rehat di akhirat. Jangan kita nak berehat-rehat dunia, nak goyang-goyang kaki. Tetapi kita nanti berpenat-penat di akhirat. Di padang mahsyar, lama tempoh menunggu. Peluh. Ada yang parah pukulani, parah betih, parah peha, parah pinggang. Bahkan ada yang parah hidung, parah telinga pun ada. Ini antara beberapa bentuk seksaan yang sedia menanti manusia azab di hari akhirat.
0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Kebangkitan di Padang Mahsyar bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman, dan insyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Ahmad Shah Al-Haj Pekan, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Jadi saya kira kita di sini saja menerusi ruangan Zon Pesona hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Semoga hidup anda hari ini ceria-ceria indahnya, dan terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan sehingga pukul 12 malam, 18 jam setiap hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Jangan lupa klik.
3: Siapa yang cakap tu?
2: Sayalah, tali pinggang keledar tu. Saya nak ingatkan awak supaya tidak lupa pasangkan tali pinggang keledar.
3: Alah, dekat je ni. Bukan nak pergi jauh pun.
2: Tak kisahlah dekat ataupun jauh. Bermula tahun 2020, wajib pakai tali pinggang keledar. Sama ada di hadapan, belakang atau kerusi kanak-kanak. Termasuk juga pengguna pengangkutan awam.
4: Pandu cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia.
2: #JomKlik.
5: Bapak memang malas. Jom berhenti tak kisah. Lampu isyarat tak indah. Buka larungan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
6: Ibu awak bijak ya?
5: Mestilah. Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
7: Anda mampu mengubahnya.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

Baik, kalau anda nak tahu aktiviti, program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pam FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan kalau yang masih belum follow tu, apalagi bolehlah follow sekarang. Jadi senang nak tahu apa yang menarik daripada kami di Pam FM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang saya ucapkan kepada anda yang setia bersama kami di Pam FM. Hari ini Sabtu 8 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang dah bersama kami mungkin sejak awal pagi lagi. Dan kalau anda baru saja bersama kami pada petang ini, terima kasih kerana memilih Pam FM sebagai teman anda. Dan buat anda yang sedang memandu, hati-hati jalan raya. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang mungkin sedang berehat kat rumah waktu ini, mungkin santai bersama keluarga atau orang kata mungkin tengah keluar cari makan petang ni kan. Jadi apa pun aktiviti anda, semoga hujung minggu anda berjalan dengan baik dan penuh dengan perkara-perkara yang mengembirakan, insyaAllah. Dan untuk petang ini, sehingga jam 6 petang, saya Ben akan temani anda dalam Zona Apa Khabar Weh. Dan seperti biasa, kita mulakan petang Sabtu kita dengan segmen yang cukup sinonim dengan nostalgia, iaitu segmen Hits 90. Dan jadi kita akan dengarkan semula lagu-lagu yang pernah menjadi orang kata kegilaan suatu ketika dulu. Lagu yang mungkin pernah menemani orang kata zaman sekolah, mungkin zaman bercinta, atau mungkin lagu yang mengingatkan anda kepada seseorang. Jadi kita bawakan semula deretan lagu hebat era 80-an dan 90-an selama satu jam, khas untuk anda yang masih menggemari muzik-muzik malas segar. Dan sepanjang petang ini, kalau anda nak buat permintaan lagu, kirim salam atau dedikasikan ucapan untuk seseorang yang istimewa, jadi boleh terus hantarkan ke WhatsApp IFM di 010-320-7448. Baiklah, kita mulakan Hits 90 petang ini dengan sebuah lagu daripada kumpulan Sera bertajuk Di Badai Asmara. Lagu yang cukup sinonim dengan era rock Melayu awal 90-an ini dimuatkan dalam album Sentuhan Rasa yang diterbitkan pada tahun 1991. Dan menariknya, lagu ini merupakan karya Wan Zul sebagai komposer, manakala Allahyarham Arab bertindak sebagai penulis lirik. Dan lagu Di Badai Asmara membawa kisah tentang rintian hati dalam mencari kepastian dalam percintaan dan cukup kena dengan jiwa muzik slow rock yang menjadi kegemaran ramai pada era tersebut. Jadi kalau anda pernah membesar dengan lagu rock Melayu 90-an, yang ini mesti antara lagu yang masih segar dalam ingatan anda. Jom kita imbas kembali nostalgia muzik rock Melayu awal 90-an. Sera Di Badai Asmara, anda masih bersama saya Ben dalam Zona Apa Khabar Weh, hanya di Pam FM, satu pilihan.

Dan info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Masih bersama saya, Ben, dalam zon apa khabar weh sehingga 6 petang nanti. Dan buat anda yang sedang bersama Pang FM, kalau ada ucapan atau permintaan lagu yang nak disampaikan, jadi bolehlah hantar ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dan permintaan lagu yang diterima daripada anda. Baik, kita dengarkan ucapan dan permintaan lagu yang diterima daripada Yusri Bera. Yusri dari Bera nak dengar lagu Hidayu, Impian Lain Warna. Baik, seterusnya diterima dari MZ. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Zaini dari Triang nak minta lagu kumpulan Bersih Restu dan kumpulan Garuda Rahsia Tapi Nyata untuk semua pendengar Pang FM. Semoga terhibur hendaknya. Baik, terima kasih. Seterusnya ucapan diterima dari Mama Tina Fraser Hill. Salam hari Sabtu dari Mama Tina Fraser Hill. Kabar baik-baik saja Mama di sini, sedang berniaga pisang goreng. Oh, sedapnya pisang goreng Mama. Baik, seterusnya diterima dari Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum DJ Ben, selamat petang. Waalaikumsalam, apa khabar? Semoga DJ Ben sihat sentiasa. Kak Ngah nak dengar lagu Bila Hati Dah Sayang dari Kumpulan Skor. Kak Ngah nak berucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah, pendengar Pang FM semuanya, dengan ucapan salam hujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan diringi Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dari Kak Ngah Jerantut. Baik, terima kasih Kak Ngah. Dan seterusnya daripada Sahidan Teka.
4: Assalamualaikum DJ Ben, selamat bertugas di konti dan juga sihat sejahtera. Okay Ben, saya nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Gravity, Impian, Sesat Dalam Impian. Lagu ni kita juga khas buat pendengar Pang FM juga yang mana diri saya, semoga terhibur. Pahai FM memang terbaik. Terima kasih.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Baik, kembali bersiaran di Pan FM, satu pilihan sekarang dah pun 3.29 minit petang. Terima kasih buat semua pendengar yang masih setia bersama kami. Tak kira mungkin anda waktu ini mungkin sedang memandu atau sedang bekerja, berehat di rumah ataupun mungkin dalam perjalanan ke mana-mana. Jadi untuk anda yang nak dapatkan info-info terkini, berita semasa, aktiviti dan perkembangan terbaru daripada Pan FM, jadi jangan lupa singgah ke media sosial rasmi Pan FM. Jadi anda boleh follow dan teruskan bersama kami di platform media sosial Pahang FM. Baik, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.36 minit petang. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Ida Roslida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam di Sabtu. Saya nak minta lagu Bintang dan saya nak ucapkan salam untuk semua pendengar Pahang FM. Terima kasih Ida. Seterusnya pada Kak Asmah Seger Rauk, nak lagu Soldier Soldier, lagu nyanyian Kumar Sanu dan Alkal Yagnik. Nak tujukan lagu ini buat semua pendengar Pahang FM dan buat DJ Band juga. Kak Asmah on the way ke Rauk ni katanya. Jadi hati-hati Kak Asmah. Semoga selamat sampai. Dan seterusnya terima daripada Ajra. Assalamualaikum, selamat petang DJ Ben. Waalaikumsalam. Ajra dari Kampung Darat Sungai Ula Kuantan nak minta lagu kumpulan Search bertajuk Laila Nama Muteratas. Lagu ini tujukan untuk DJ Ben. Terima kasih sahabat, tak kira berada di mana saja termasuk pendengar setia Pahang FM. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, bah.

Baik, sekarang dah pun 3.48 minit petang. Seterusnya saya nak bacakan ucapan dan juga permintaan lagu terima daripada Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas petang ini. Waalaikumsalam. Cik Kian nak minta lagu dari Ella, Mendung Tak Berhenti Hujan. Semoga lagu ini terhibur untuk semua sahabat Rompin, juga cendawasih Kuantan, Cik Rokiah juga. Selamat petang. Semoga semoga Allah merahmati kalian. Amin. Terima kasih Kak Rokiah Rompin. Baik, seterusnya diterima dari Suzana Bukit Ibam. Suzana Bukit Ibam, Azam Shah. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Lagu pilihan petang ni lagu Sekali Lagi daripada kumpulan Spoon. Untuk semua yang sedang mendengarkan Pang FM, jom teman-teman petang ini bersama DJ Ben. Terima kasih. Terima kasih Suzana. Seterusnya daripada siapa ni? Diterima dari Sahidan Taker. Ilham Irfan dari Mengkuang nak dengar lagu dari kumpulan Sting, bertajuk Kemungkinan, ditujukan buat adik tersayang. Semoga dilindungi Allah dan ceria-ceria hendaknya. Terima kasih Ilham Irfan. Seterusnya dari Abangah Kampung Kusai. Abangah Kampung Kusai Jerantuk, salam DJ Radio Pang FM, selamat petang. Saya nak dengar lagu Teringin daripada Shima untuk hiburan semua, moga terhibur. Dan yang terakhir kiranya diterima daripada Asti Kuantan. Salam, selamat petang DJ Ben. Selamat petang, semoga sihat selalu. DJ Ben nak minta lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati, nyanyian EYE, untuk hiburan semua sahabat Pang FM. Dan untuk DJ Ben, selamat berkonti. Terima kasih dan semoga ceria bersama keluarga tersayang. Baik, terima kasih Asti. Jadi terus dengar Pahang FM.

cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Wait, jom deh siapa Hang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Subhanallah sidang pendengar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman sahabat ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok rupa mungkin tak ada, tetapi Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ceritakan, Nabi mendengar tapak kaki beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita jangan risau sangat-sangat kalau rupa kita tak ada. Yang penting hati kita, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, faham.

0: sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call bilion. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanismenya.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sudah bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anif berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi tempo keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor tiga ni, dia tak boleh terdah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak, dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun, sekejap panas, sekejap hujan. Depan ni panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Anoma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun depan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI tabung haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Budama merindu Datuk Seri Siti Nurhaliza baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita dah pun masuk ke jam terakhir untuk zon apa khabar weh. Dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin dalam perjalanan pulang ataupun orang kata keluar bersama keluarga ataupun menuju ke mana-mana destinasi waktu ini, jadi pandu dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa. Jadi yang penting selamat sampai ke destinasi. Yang mungkin berada di rumah waktu ini, mungkin tengah berehat santai bersama keluarga kan, atau menikmati waktu petang ini, terima kasih kerana terus memilih Pang FM sebagai teman anda. Dan untuk anda yang nak tahu info terkini kami di Pang FM, mungkin aktiviti ataupun perkembangan Pang FM, jangan lupa singgah ke media sosial rasmi Pang FM, follow dan teruskan bersama kami, bukan sahaja di radio tetapi juga di media sosial. Baik, sebelum kita teruskan perjalanan petang ini, saya nak kongsikan satu acara menarik yang bakal berlangsung di Kuantan hujung minggu ini, iaitu Karnival Kewangan Islam. Karnival ini akan berlangsung di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan pada 8 dan 9 Ogos 2026. Dan untuk hari ini, Sabtu 8 Ogos, Karnival bermula 8 pagi hingga 10 malam, manakala pada hari Ahad 9 Ogos dari 8 pagi hingga 5 petang. Dan Karnival ini dianjurkan bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat, Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 serta rakan-rakan strategik. Yang menariknya, pelbagai aktiviti disediakan untuk anda dan keluarga. Dan ada ceramah kesedaran kewangan, sesi forum, sesi tazkirah, kaunter perkhidmatan agensi, pemeriksaan kesihatan, pertandingan, pasar loka, permainan kanak-kanak, aktiviti Moana, Zumini dan banyak lagi. Jadi, kalau masih belum ada rancangan untuk hujung minggu ini, apa kata ajak keluarga, ajak kawan-kawan dan singgah ke Karnival Kewangan Islam. Bukan sekadar datang beriadah dan minta aktiviti, tetapi anda juga berpeluang mendapatkan informasi serta perkhidmatan berkaitan kewangan Islam daripada agensi-agensi yang terlibat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, bermula hari ini hingga esok, pada bermula jam 8 pagi hingga 10 malam. Jadi Karnival Kewangan Islam, jom datang, jom meriahkan bersama keluarga. Jadi terus bersama saya Ben di 5FM sehingga jam 6 petang nanti.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

Baik, sekarang dah pun 5:53 minit petang. Kita dah pun berada di penghujung siaran bagi Zon Apa Khabar Weh untuk edisi hari ini 8 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama saya di Pam FM, walau di mana saja anda berada ketika ini. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit orang kata menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang tengah memandu pulang tu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Dan yang masih bekerja, teruskan semangat. Sikit je lagi nak balik tu kan. Dan lepas ni siaran Pam FM akan diteruskan oleh rakan Sogas Siji Hazwan yang akan bawakan anda dalam Zon Rani sehingga jam 9 malam nanti, yang pastinya banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temankan anda malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama kami di Pam FM. Assalamualaikum.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni pak, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Menemani anda di Zonorani hari ini, saya Hazwan akan bersiaran sehingga 9 malam nanti. Hari ini 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Dan sedikitlah perkongsian kata antara tentatif sehingga pukul 9 malam nanti di Zonorani. Pada pukul 6.30 minit petang nanti kita akan ada segmen Sri Kandi. Sama-sama kita nantikan kisah wanita hebat. Dan seterusnya pada pukul 7.22 minit malam, azan maghrib akan berkumandang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pada pukul 8 malam kita akan ada khabar ringkas. Dan pada pukul 8.34 minit malam, azan isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah akan berkumandang. Dan penamatnya pada pukul 9 malam nanti, sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Okey. Sama-samalah kita tenang-tenang petang ini sebelum kita melangkah ke setiap jam sehinggalah habis Zonorani hari ini. Terima kasih juga kepada DJ Ben yang telah bersiaran menemani anda daripada jam 2 petang tadi hingga 6 petang tadi. Okey, baik, kita teruskan penerbangan kita dalam Zonorani hari ini dengan lagu seterusnya, Bintang Hati daripada Amy Mastura. Jom dengar Pang FM, satu pilihan.

0: mengikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi
1: Radio Malaysia.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang Pahang FM, satu pilihan. Seri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Rabiatul Adawiyah.
4: Dunia ini sebahagian perjalanan hidup manusia, namun ada jiwa-jiwa terpilih yang tidak mengejar dunia kerana seluruh hidupnya telah diikat oleh cinta kepada Tuhan Yang Esa. Hari ini kita menyingkap kisah seorang wanita agung, bukan kerana kekayaannya, bukan kerana kedudukannya, tetapi kerana tulusnya cinta kepada Allah. Beliau ialah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisiyah, yang lebih dikenali sebagai Ummul Khair. Rabi'ah dilahirkan di kota Basrah dalam sebuah keluarga yang miskin namun kaya dengan iman dan kesolehan. Beliau dinamakan Rabi'ah kerana merupakan anak perempuan keempat. Disandarkan kepada kabilahnya, beliau dikenali sebagai Al-Adawiyah Qaisiyah. Saat kelahirannya Adawiyah, tiada kain indah untuk menyelimuti tubuh kecil tersebut. Tiada minyak untuk menerangi malam. Ibunya berkata dengan suara penuh harap kepada bapanya, "Wahai suamiku tercinta, pergilah ke rumah jiran. Mungkin ada setitik minyak atau sehelai kain agar anak kita yang baru lahir ini dapat diselimuti." Namun bapanya seorang lelaki soleh yang menjaga maruah tawakalnya. Berat hati untuk meminta-minta kepada manusia. Tetapi demi cinta tidak menghampakan isterinya. Keluar mengetuk pintu demi pintu. Tiada satu pun yang terbuka. Lalu beliau kembali dan berkata dengan penuh ketenangan, "Wahai isteriku, bersyukurlah kepada Allah. Sepanjang hidup kita, kita tidak pernah meminta selain kepadanya. Selimutilah anak kita dengan kain yang ada. Bertawakallah, kerana Allah tidak pernah meninggalkan hambanya." Sejak kecil, Rabi'ah membesar dalam suasana ibadah. Beliau memerhatikan bapanya membaca Al-Quran, berzikir, tunduk khusyuk di dalam solat. Apa yang dilihat oleh mata kecilnya itu, itulah yang akhirnya meresap ke dalam jiwanya. Suatu hari, ketika keluarga duduk mengadap makanan, Rabi'ah merenung bapanya lama, seakan menunggu satu jawapan. Lalu beliau berkata dengan suara polos, "Ayah, aku tidak ingin ayah menyediakan makanan yang tidak halal." Bapanya terdiam lalu bertanya, "Wahai Rabi'ah, bagaimana jika tiada lagi yang boleh kita peroleh kecuali yang haram?" Dari seorang anak kecil ini, lahir kata-kata yang menggambarkan imannya. Lebih baik kita menahan lapar di dunia daripada menahannya di akhirat dalam api neraka. Inilah tanda kematangan iman yang ditanam sejak kecil. Rabi'ah membesar sebagai pencinta Al-Quran. Beliau menghafalnya, mengulanginya, menghayati maknanya hingga ayat-ayat Allah menjadi nafas hidupnya. Namun, hidup tidak selalu lembut. Kepayahan hidup telah menjadikan Rabi'ah seorang hamba kepada manusia yang lain. Pada suatu malam yang sunyi, dalam linangan air mata, Rabi'ah berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau lebih mengetahui betapa hatiku ingin mentaatimu. Jika aku bebas, aku tidak akan berhenti walau sesaat untuk bermunajat kepadamu, Ya Allah. Namun apakah dayaku kerana Engkau mentakdirkan aku menjadi hamba kepada manusia?" Dan malam itu, tuannya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah pelita tergantung di awang-awangan menerangi rumah tersebut. Cahaya itu bukan sekadar menerangi ruang, tetapi menyinari hati. Tuannya tersedar lalu membebaskan Rabi'ah. Namun kebebasan itu tidak dipilih untuk pergi, tetapi bebasnya dia sebagai seorang manusia akhirnya bebas sepenuhnya bersama Allah. Kebebasan itu digunakan bukan untuk dunia tetapi untuk akhirat. Rabi'ah menghadiri halaqah-halaqah ilmu, berzikir bersama para abid dan berguru dengan tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim Adham, Malik bin Dinar, Sufyan Al-Sawri dan ramai lagi. Namun lebih daripada segalanya, Rabi'ah menetapkan satu prinsip hidup. Hidup ini hanyalah untuk aku menghambakan diri tulus kepada Allah. Cintanya bukan kerana syurga, bukan kerana takutkan neraka, tetapi baginya hanya Allah sahaja yang layak dicintai.
0: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zona Rani ketika ini. Sekarang jam menunjukkan 6.47 minit petang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pang FM. Dan bagi anda yang sedang memandu ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Manakala bagi yang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan. Dan teruskan semangat. Okey, bagi yang bercuti, bagi bercuti pula, kita ada sedikitlah perkongsian antara aktiviti menarik yang boleh dibuat pada hari Sabtu dan Ahad ini. Ada Karnival Kewangan Islam, dan Karnival ini akan berlangsung di Pekarangan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang pada 8 dan 9 Ogos 2026 bersama dengan hari ini dan hari esok. Dan untuk hari ini, Karnival ni dah bermula daripada pukul 8 pagi tadi hingga 10 malam ini, manakala pada hari esok 9 Ogos dari 8 pagi hingga 5 petang. Dan Karnival ini dianjurkan bersama KWSP Kuantan, Pusat Kutipan Zakat, Masjid Negeri Sultan Ahmad I serta rakan-rakan strategi. Yang menariknya, pelbagai aktiviti disediakan untuk anda dan keluarga, dan ada ceramah kesedaran kewangan, sesi forum, sesi tazkira, kaunter perkhidmatan agensi, pemeriksaan kesihatan, pertandingan, pasar loka, permainan kanak-kanak, aktiviti mewarna, zoomini dan banyak lagi. Jadi, kalau masih lagi yang kata tak ada lagi rancangan nak ke mana-mana hujung minggu ni, apa kata ajak keluarga, ajak kawan-kawan singgah ke Karnival Kewangan Islam. Bukan sekadar datang beriadah dan menyertai aktiviti, tetapi anda juga berpeluang mendapatkan informasi serta perkhidmatan berkaitan kewangan Islam daripada agensi-agensi yang terlibat. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, Karnival Kewangan Islam bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan pada hari ini dan esok. Hari ini akan berlangsung hingga 10 malam dan hari esok 8 pagi hingga 5 petang. Okey, Karnival Kewangan Islam, jom datang, jom meriahkan bersama keluarga. Sambil itu, kita layan dulu lagu seterusnya, Rahsia Tuhan daripada Ipoh Hafiz. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Baik, sekarang 7:08 minit malam. Ha. Sekarang ni kita dah kata masuk ke jam kedua di Zon Nurani hari ini, dan pastinya bagi mereka yang beragama Islam, kini tibalah waktu untuk bersiap bagi menyahut seruan azan maghrib untuk menunaikan solat maghrib. Dan pada kesempatan ini juga ingin saya maklumkan azan maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 7:22 minit malam. Dan hari ini hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 24 Safar 1448 Hijrah. Dan lepas azan nanti sama-sama kita nantikan cantiknya iman untuk hari ini yang bertajuk Iman. Terus dengar Pine FM, satu pilihan.

0: Sedaplah suara Upah ni. Dahlah kacak.
1: Suka, suka, suka.
0: Fake love, fake love.
1: Oh, Upah.
2: Ira. Dah-dahlah tu. Jom kita ambil wuduk dulu. Dah nak masuk waktu solat dah ni.
1: Awak pergilah ambil wuduk dulu, Wani. Saya ni tengah layan lagu kegemaran saya. Lagipun, belum masuk waktu lagi kan? Bukannya saya tak sembahyang terus. Hei, kacau.
2: Mira, fake Mira, love. Mira. Tak salah awak nak layan lagu kegemaran awak. Tapi ingat, kita kena utamakan yang wajib. Kalau kita ke lapangan, bagus kita solat di awal waktu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud solat pada awal waktu dari awalnya mendapat keridaan Allah dan di akhirnya mendapat keampunan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Baiklah Wani, terima kasih ya sebab nasihatkan saya.
2: Sama-sama Mira. Lalai tu memang sifat manusia. Kita sebagai kawan kenalah saling nasihat menasihati. Saya tak nak tahu masuk syurga sorang-sorang.
1: Amboi, nakal ya. Ha, jom kita pergi ambil wuduk sekarang.
2: Jom.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Subhanallah sidang pendengar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman sahabat ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok rupa mungkin tak ada, tetapi Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ceritakan, Nabi mendengar tapak kaki beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita jangan risau sangat-sangat kalau rupa kita tak ada. Yang penting hati kita, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

Baik, sekarang menunjukkan jam 7.53 minit malam. Okey, masih lagi bertemankan Hazwan di Zon Nurani. Hari ini dah masuk ke jam kedua dah ketika ini. Dan sedikitlah perkongsian yang kata... Mutiara kata. Payah betul nak menyebutnya. Okey, sebelum tu, kepada warga Pahang yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, pandu dengan cermat dan berhati-hati di jalan raya. Dan kepada anda yang masih lagi setia mendengar kami dari Malaysia Pahang FM ni, walau di mana jua anda berada, walau di mana apa jua platform anda mendengarkan Radio Malaysia Pahang FM, terima kasih saya ucapkan. Okey, berbalik kepada mutiara kata pilihan kita untuk hari ini ialah tentang sifat sabar. Sabar ni satu sifat yang tak semua orang memiliki, tapi bila seseorang itu memiliki, individu tu sangat bertuah. Sebab apa? Kadang-kadang ni hari kita ni tak berjalan seperti yang kita rancangkan. Sebab ada masa kita rasa penat dan mula mengeluh dengan dugaan yang datang. Payahnya, susahnya, letihnya, mengantuknya, tak cukup rehat, tak cukup tidur, banyak sangat kepala kusut memikir. Namun ingatlah bahawa kesabaran yang pahit pada hari ini pasti akan membawa kemanisan di masa hadapan. Jadi teruskan melangkah, kuatkan semangat dan jangan sesekali mudah mengalah. Dan untuk menemani waktu santai anda, kita dengar dulu lagu seterusnya, Cinta ke Sugar daripada Hafiz Hamidun. Sebelum itu, ingin saya memaklumkan pada pukul 8 malam nanti kita akan ada berita khabar ringkas. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Baik, masih lagi menemani anda di Zon Nurani hari ini 8 Ogos 2026. Hazwan le, siapa lagi? Okey, sambil-sambil itu saya nak bercerita sikitlah mengenai penyakit ain. Pernah dengar tak penyakit ain? Sebab kita kadang tu selalu dengar, tapi apa itu penyakit ain? Secara mudahnya, secara orang kata mudah faham, penyakit ini adalah penyakit atau kemudaratan gaib yang berpunca daripada pandangan mata seseorang yang disertai sifat hasad dengki, iri hati atau rasa takjub ataupun kagum yang melampau terhadap apa yang dipandangnya. Okey, kalau kita bercerita dalam ajaran Islam, penyakit ini bukannya mitos ataupun khayalan. Sebaliknya merupakan satu hakikat yang benar berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyakit ain itu adalah benar, hadis riwayat Muslim. Dan antara punca berlakunya penyakit ain ini, dia ada dua keadaan, sama ada disengajakan mahupun tidak disengajakan. Okey, satu pandangan hasad, iaitu pandangan daripada orang yang benci atau cemburu melihat kelebihan, kejayaan atau kebahagiaan orang lain. Kedua, pandangan takjub, kagum tadi tu, pandangan yang penuh rasa kagum yang melampau tanpa menyebut nama Allah atau mendoakan keberkatan, malah boleh terjadi daripada orang yang menyayangi kita, seperti ibu bapa atau rakan baik serta orang yang soleh. Biasanya gejala biasa penyakit ain ni selalunya boleh berlaku kepada orang dewasa, kanak-kanak, bayi, malah harta benda dan haiwan. Antara gejala fizikal dan emosi yang sering dikaitkan antaranya adalah demam mendadak atau badan terasa panas sejuk tanpa sebab. Kedua, badan menjadi kurus kering secara tiba-tiba atau hilang selera makan. Ketiga, perubahan emosi drastik, seperti mudah marah, gelisah, stres ataupun murung. Keempat, hilang motivasi untuk bekerja, belajar atau tiba-tiba menjadi malas untuk beribadah. Dan kelima, bayi menangis berterusan tanpa henti walaupun sudah kenyang dan sihat secara fizikal. Okey, tu tadi kita cerita pasal gejala. Okey, cara penjagaannya, Islam mengajar umatnya mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terkena atau menyebabkan penyakit ain kepada orang lain. Pertama, sebut doa keberkatan. Sentiasa ucapkan Masya Allah atau Barakallahu Fik. Semoga Allah memberkati kamu. Apabila memuji seseorang atau melihat sesuatu yang indah. Satu lagi, amalkan zikir pendinding. Baca ayat-ayat pelindung seperti ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas setiap pagi dan petang. Yang ketiga, elakkan oversharing. Share-share, biasalah kita dekat media sosial ni mesti kita nak tunjuk gambar cantiknya bini kawan, comelnya anak saya hari ni. Kurangkan berkongsi gambar anak-anak, wajah sendiri ataupun aset kekayaan secara berlebihan. Sikit-sikit tu okeylah. Ni kalau setiap 5 minit post, jadi ada akan menimbulkan satu perasaan yang tak molek lah kepada orang yang melihat. Kita tak tahu kan. Itulah antara serba sedikit lah mengenai penyakit ain. Mungkin kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah buat carian di internet. Kita tengok banyak perkongsian, antaranya bekas Menteri Agama kita dulu, Datuk Dr. Zulkifli ada berkongsikan tentang penyakit ain ni. Boleh orang kata rujuk dia punya artikel dia. Apapun, teruskan kesetiaan anda. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu, kejap lagi akan masuknya solat Isyak untuk bagi kawasan Kuantan Pekan Nawab Zamsyah yang akan berkumandang pada jam 8.34 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun keadaannya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Subhanallah sidang pendengar, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di zaman sahabat ada namanya sahabat Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok rupa mungkin tak ada, tetapi Bilal bin Rabah ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ceritakan Nabi mendengar tapak kaki beliau di dalam syurga ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita jangan risau sangat-sangat kalau rupa kita tak ada. Yang penting hati kita, amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.
4: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

Baik, sekarang jam di Konti menunjukkan pada pukul 8.50 minit malam. Dan ini menandakan tugasan saya di Zon Nurani hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah dah selesai. Okey, selepas ini saya nak pass baton lah kepada rakan tugas DJ Nash di Zon Inspirasi sebentar saja lagi. Pada pukul 9 malam nanti kita akan ada berita dunia, berita 9 malam, utama 9 malam. Maafkan saya, tersasul lah pulak. Apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pound FM, dan saya akan menemani anda pada pagi esok di Zone 80 pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai pengisian menarik dan pastinya saya punya program lah. Segmen saya Carta Top Pop Ye Ye. Nanti pukul 7 kita tengok lagu apa yang akan tersenarai, 10 lagu yang disenaraikan dalam Carta Top Pop Ye Ye hari esok, bermula pada pukul 9.15 minit pagi hingga 10 pagi. Saya dengan ini mengundurkan diri. Terima kasih juga kepada Umar yang meluangkan masa menemani saya daripada

lakukan tanggungjawab dengan ikhlas, amanah dan jujur. Dan saya dengan ini mengundurkan diri. Ampun dan maaf atas salah dan silap. Terus dengar PFM, satu pilihan.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je! Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, pastinya kembali bersama dengan kami untuk hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Yo, terima kasih tadi bersama dengan DJ Azwan tadi di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang dah bersama dengan anda 9 hingga 12 tengah malam kita bersama untuk hari ini. Di mana jua anda berada? Sihat ke? Alhamdulillah. Kalau sihat, alhamdulillah. Yang mana diuji dengan kesakitan demam, sesama batuk dan juga macam-macam lah sakitnya tu ya. Segerakan dapat rawatan. Jumpa dengan yang pakar ya. Bukannya pakar-pakar je. Yang pakar-pakar betul lah. Bukan main-main pakar ya. Dapatkan ubat, dapatkan antibiotik dan sebagainya. Layak. Semoga sihat kembali bersama dengan anda semua. Ya, yang mana sedang bertugas hari ni, selamat bertugas. Yang mana orang kata, yalah, dalam kenderaan nak menuju ke festival situ, festival sini tu, selamat, selamat, selamat ya. Elok-elok belanja tu, elok-elok juga ya. Jangan mengikut sedar je. Beli tu sampai ke puluh ratus-ratus ya, habis orang biasalah. Bukan selalu cik, memang ya, memang tak selalu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang tu yang sakitnya ya. Slow-slow. Apa pun untuk anda, terima kasih yang mana dah follow kami di semua platform media sosial. Terima kasih. Dan yang mana belum lagi, boleh follow kami di semua platform media sosial. Dan yang mana belum lagi subscribe, share, like di YouTube Pai FM TV, boleh share, like, subscribe ya. Tekan bell notification tu supaya saya tahu, anda tahu ada video baru dan sebagainya. Kita ada video baru, itu Let's Go Vodcast bersama dengan anda untuk tatapan semua dah. Kita dah masuk kata episod kedua dah ya. Jadi layan-layan je lah. Baik, jom kita nak layan ini dia lagu untuk anda semua. Afghan, Kacamata, Pai FM Satu Pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: pinjaman eksklusif, persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
2: Tak naklah, kau tengok tu. Foto, bersepah. Dia orang ni lepas makan tak henti kemas ke?
1: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
2: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas. Sikit je sampah tu. Tuan sampah pun tak jauh.
1: Okey. Orang tahu kita buat. Mesti dia orang terdetik nak ikut juga.
2: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Alamak, jalur gemilang dipasang terbalik.
3: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
4: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
5: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
6: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: 4,41 Quantum. Populan Limbo Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Cameron Highland.
1: Sudah, aku terkenal lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa malah?
0: Ay, Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Bang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat

0: kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

sumbahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Nanti kita buka lembaran hari baru hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga, tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okay, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu berbagai berbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Terkes dengan nyanyian jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Sugar tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan. Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat teksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi. Jadi pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey? Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Bega dan juga rakan-rakan Nuah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita ada adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak. Okay. Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang. Nenek Ani, kita ada Ramli Lee, UPS, Ita Chow dari Ipoh. Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi. Kita ada Masubihi, siapa lagi? Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan. Muhammad Yusof, Terengganu hadir. Syabutra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB. Abang JJ Gemas. Kita ada siapa? Siapa lagi? Wajah dan Vanessa. Ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya. Ila and Request, Marsa Saleh. Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar-biar Sadung Jaya Sarawak, Lida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juas Mizi Abdullah melaporkan diri. Bida dari Saju, Iskandar Puteri Johor. Dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri sama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Serangan Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah, bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangun dan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi sama bekerja, sama bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan itu sangat-sangat penting tau, mengajar kita. Supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang, satu kali. Mantap. Saya dengar. Okay, jangan lupa misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pandai-pandai, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni. Dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okey, jom terus berhibur lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan sebab itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman. National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalimantan. Ministeri Tersembunyi Ibrat Syarat. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Asanul FM dan juga Salam FM. Nikmatnya Syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah, biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang semakin dekat kepadanya semakin kuat. Ribut taufan melanda, usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar doktor?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah syukur.
0: Sebelum tu dah nak tanya, dah makan belum?
1: Oh, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa doktor?
1: Ala biasalah, tom yam sikit.
0: Oh, iyalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan.
1: Malam memang tom yam lah.
0: Oh, tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantar lah ke pagi dia tu kan. Pagi
1: lah sini.
0: Baik doktor, minggu ini adalah Nikmatnya Syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor, boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama doktor. Soalan ni memang saya memang nanti-nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nathan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita Pak Syurga ni kali ketiga berkaitan dengan Nikmatnya Syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah barulah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam lidah dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Itu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya,
1: saya
0: betul.
1: Saya pun tak tahu lah bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit ke macam, saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
0: Itu yang saya
1: dunia
0: nak tahu.
1: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah jadi pada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan tersangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Mm-hmm. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggulah suami dia bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Diberikan kepada kita.
0: Memang dah ada dah?
1: Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok, eh mana suami aku, eh mana suami aku. Jadi suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Yang jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik, mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring di bawah. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah, apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga, eh. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dan mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini, eh. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khair min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirun bil 'ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh, nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci, bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja dia.
0: Dia bukan tak berani, doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya. Bagus. Bagus, eh. Baik. Boleh saya sambung sikit lagi, eh?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surah Dukhan, eh. Iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Allah Ta'ala cedik mata aja dulu, tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata saja, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala highlightkan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak, selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik. Perempuan pun sama, dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua urban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka inspire sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. Manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dinodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak ke tepi dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apalah, perempuan-perempuan di dunia tu mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi kemulung kelih, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadilah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dan marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan, Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah, luas matanya. Baik. Fihinna khairatun, disebut juga dalam surah Ar-Rahman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Adikah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula rusak.
0: Yalah, betul.
1: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'da'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la mala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi, dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisi ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma ainu ra'at wa la uzunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang begitu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
0: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
1: Dah siap, dah ready.
0: Baik,
1: tunggu kita nak masuk aja.
0: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah syurga. Baik ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari, dah banyak lah. Kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul. Yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya tentang keadaan di syurga ni. Lebih-lebih lagi pula berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan ni. Berbeza dengan apa yang ada kata dia, pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa bahasa pemakanan rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahan yang sudah sangat mudah untuk dikutip. Untuk buah dan ia batang daripada emas dikikis. Allah tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala kebunnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Allah sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi, itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahawa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba, pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratu mi'ata'an, 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafazan, kita baca tadi ya, ada ikwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Ta'ala cerita dalam suratul wasi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kafiratin la muktu'atu wa la mamu'u furushin marfah. Bagaimana Allah Ta'ala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri lah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu, talhin mamdud, susunan talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Ta'ala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak gambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhania. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu masa diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak mangga. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Ta'ala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Ta'ala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu
2: a'lam. Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
0: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari. Kan?
2: Betul.
0: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
2: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
0: Okey, kita berhenti seketika doktor. Nak bagi peluang kepada doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat. Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah SWT.
0: Ya, betul.
1: Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof, membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Saya nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu dia pergi, dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, oh penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan, hati ikan diikuti dengan pelbagai buah jenis, pelbagai jenis daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim dan Sarsabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarsabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun, dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Baik, kita tengok dulu jenis makanan yang disediakan. Kita tengok dulu menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan. Makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat air hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum, dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana pun. Kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia, dia minumlah arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa dah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi, akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kafuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'un anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya, mata air yang murni daripada Tasnim kita sebut tadi. Sarsabila yang manis serta menyegarkan, Allahu Akbar. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutera halus dan tebal, penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutera yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu, yang agak kasar sikit, istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau, yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi yang saya sebut awal tadi, datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ tunas dia, dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa, terlalu terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar, tak boleh nak bayanglah semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam syurga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan, yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabili. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi, mutakabili, mutakabili belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja dah cukup dah, dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja, belum sentuh lagi Allah. Macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di surga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah, di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam mami jarum tu, penuh dengan mutiara, mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan, aduh sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat kau milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat, wajah mereka memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah, di dunia ni orang belum buat jadi cantik, itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah, dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik, dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambar secara ringkas tentang pekaya makanan minuman dalam syurga. Wallahualam.
3: Makin lawa makin cantik, dan ianya adalah kekal pula tu.
1: Ya, yeah,
3: selamanya.
1: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
3: Ani tak payah.
1: Kat sana tak payah.
3: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
1: Ya.
3: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu doktor?
2: Ya, ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utubihi mukasyabihah. Apa yang ada kat dunia ni dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian kita suka. Apa musang king ke apa, king-king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa king lah. Pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih, bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas. Airnya lam yataghayyar ta'muh, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Allah Ta'ala sediakan 4 batang sungai yang ada di akhirat. Mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat tak payah nak panggil tukang. Baik, betulkan saya punya pintu rumah. Bambu rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah istana yang dibina. Dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Eh, apa kau nak degi, apa yang kau ada, aku pun ada, sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat, kita ada keluarga di dunia, kita ada sahabat, ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang, kau nak kenal budak tu, ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia, perasaan di akhirat. Hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Manakala di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angankan di dunia dulu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Imatu'an disidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja. Allah, kita tak malu kekenangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya, kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okey, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi, fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
1: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka, dan tak ada orang dengki.
3: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
1: Betul?
3: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amal kita kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
1: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insyaAllah ganjarannya berada di syurga nanti.
3: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka, dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
1: Allah Akbar.
3: Kita sama-sama dengar doktor, untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi, mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
1: dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke ke syurga. Kalau kita tanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan, dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Nazai. Kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah, rehat-rehatnya. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatahkan emas serta permata. Wah Allah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni tak kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah, bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Jadi dia kata batal ini, min istabrak, ini batal. Dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia raf-raf ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik. Tapi dia pakai titik butang, baru turun, baru naik. Akhirat dia tak ada butang. Dia, kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita. Kalau turun sikit, bagus juga katil ni. Dia terus turun. Dia semua gerak hati semua. Kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu dia panggil rough-rough tu. Rafa tu mana dia boleh turun naik, turun naik. Ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita makan atas kaki macam orang sakit tu. Dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kita je, ini kita mungkin ada nurse yang serius, senyumlah sikit, kita katakan. Oh, akhirat. dia memang layan untuk kita. Hmm. Ada lagi wildan mukhalladun. Ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Hmm. Yaqwadin wa abari wa ka'sin min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawang kosong. Isi nak, nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke? Hmm. Semua ada. Allah provided for us. Eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katik. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia, Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi, eh? Bata inu hamin istabrak saya dia sebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah, bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah. Tak, saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Eh? Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air apa katil atau tilam daripada angin daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sukungan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kita tenang. Hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik, katola, jadikan angsa dan macam-macam dia buat.
2: Yeah.
3: Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau, kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah. Supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibn Majah dan Ibn Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qal ala hal musammirun lil jannah fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun musyid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna jamilatun wa hulalun kathiratun fi maqamin abada fi habratin wa nadratin في دور عالية سليمة بهية قالوا نحن مسمرون لها يا رسول الله قال قولوا إن شاء الله. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat. Biasa Rasulullah, sekali-kali Rasulullah berikan suatu suasana gembira, tarhib, supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musammir. Musammir, musyamir, syamarat ni macam kita lipat-lipat dengan baju. Macam kita nak makan lah sikit, okay. Lipat dengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya, adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya, ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah, Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kukuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasul sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk mendapat. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Kulu insyaAllah. Katakanlah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan. Dalam syurga, saya tambah sikit lagi. Dalam syurga, tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia adalah suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam tu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, pohon tuba tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tuba. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka. Itulah gambaran yang kita katakan tadi apa? katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah
2: ke sana,
3: insyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab, insyaAllah.
2: Jadi ke sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ni kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap, membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam syurga dan berminat dengan kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke, bila beliau kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta itu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita.
2: Syurga
3: pun dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertanding. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ini dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia pun akhirnya beri-berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini satu hari saja dia tanam, pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak macam nak hamil dan nak beranak. Okey, Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahi il anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mesti Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi raudhatil jannah lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan

0: kan, Mercedes ke, Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke, tiba-tiba sebab kita tak masuk lagi kat sana. Yeah, cuma yang digambarkan memang keindahan, yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada. Kan, siapa tahu?
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke, pergi ke apa ni, Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Maksudnya boleh bagi, insyaAllah.
0: Disediakan highway kan? Siapa tahu kan, betul tak doktor?
2: Betul-betul. Apa yang kita nak, Allah Ta'ala sediakan. Allah Ta'ala mampu.
0: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik, doktor. Kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah. Untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
0: katil, pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini. Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
2: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
0: Betul.
2: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Betul.
2: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada 10 orang asyarah mubasyirah bil jannah. Mereka ini berdasarkan hadis, hadis sahih Ibn Hibban. Dia menyebut ada 10 orang saya rengkas di sini, ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ni saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni, apa amalan kamu? Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli syurga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasulullah sebut jaminan syurga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebut oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yakni orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Nazan dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat, aku pun kadang-kadang menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim, ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maaf

0: agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan
1: amin.
0: Sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan li syurga. Saja aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji. Atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu, dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovide dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. Bersama dengan doktor dengan dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah, kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu. Dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
0: Baik,
2: atas perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Dan untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Ya doktor.
0: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia, tadi kita dah kupas dah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Dah minggu terakhir
1: lah. Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjalan celik. Dah sampai ke minggu.
2: Misteri malam sebalik mata, 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mulai jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Ya, betul kan? Kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi lah.
2: Betul, kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita sambung je.
1: Kita okey je,
2: on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Gang Buruh Hantu. National Gang Buruh Hantu hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Bita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nora Syikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir. Masna Loso, Syaz. Kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bru asal JPI, Tunduk Terpilih Maling. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook, di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayid Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan.

0: mengucapkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah kerana teman berteman. Panggil Lia Izora Itachot, Aizal Sorimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189. Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi. Azri Hasan dari Singa Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau. Terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran. Menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI, NADI mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah. Saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang. Kita ada siapa lagi? Mat Lan bagi Panchkat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum gemilang. Jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh

0: saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Dendangan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Membawa kita ke 3.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya kembali lagi selepas hiburan tak berhenti saya berikan untuk anda. Menerusi Nasional Game Buruan hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. 25 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Semua mantap? Semuanya tak boleh tidur? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Mudah-mudahan hari ini hari Ahad hujung minggu membawa kita ke sebuah kebahagiaan. Kadang-kadang bila kita tengok tu, kaya belum tentu mencukupkan kan, miskin belum tentu kekurangan. Tapi yang paling penting, bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tapi lebih pada bagaimana kita mengertikannya ataupun memaknainya. Kadang-kadang dengan orang yang tersayang yang ada dekat sebelah kita, berdamping dengan kita pun kita rasa bahagia. Sudah pun mencukupi. Duit banyak pun kalau tak bahagia pun kadang-kadang tak guna juga, betul? Serius. Ada orang kata, kalau tak ada duit lagi tak bahagia. Jangan gitu. Sebab bahagia ni apabila kita rasa bersyukur. Bila kita bersyukur, kita akan rasa bahagia. Kalau kita duit banyak pun kita tak rasa bersyukur, kita tak reti nak bersyukur, pun tak akan bahagia. Baik, terima kasihlah kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Kerana zakat anda yang anda bayar, zakat anda yang anda keluarkan adalah untuk terus kita membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan usaha untuk menyantuni golongan asnaf dan juga berpendapatan rendah diperkasakan secara menyeluruh sebenarnya. Menerusi pendekatan kebajikan, dakwah serta sokongan sosial yang berterusan. Kalau mengikut Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan peruntukan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB, menghimpunkanlah berbagai agensi bagi memastikan bantuan disampaikan secara menyeluruh. Sebab itu saya sering berkatakan terima kasihlah pembayar-pembayar zakat. Zakat ini bukan zakat fitrah saja sewaktu bulan puasa kita bayarkan, tapi zakat meliputi banyak perkara. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Apa saja yang anda simpan, zakat wang simpanan pun kita perlu keluarkan zakat. Okay, saya nak menyapa anda yang berada dekat dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai, terima kasih lah. Kita ada Zam 67, Sherry 79 dari Australia, Yasin, ada Mirza, Warung Asam Pedas, Warisan Tunggal Melaka, Rusnani, Ahmad, Zailah, Rose, CND, Lala Anggun, Nagin, Mail, Faiz, Kakna, Nurul Hawati, Jamil Mansur, Ben Hadid, Nuras, Pian 94, Budak Felda, ada Ikin, Putera XS, Jun, Kori, Din Taiping, Puteri Lilit juga turut bersama-sama, Zaida, Aus Fallen, Zajak Fagol Terengganu, Kamara, Caramel Latih, Bimbam, Seller, Minami pun hadir, Adi Pontian, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas, Hati 80, lagi siapa lagi, Rasara Rais, Abdullah, ada Ayu Chome, Rifah, Linda Kitchen, Teacher, Tiger Ani, Tiger Aini, Emma Irina, Mami Jack, Asad Yim, kita ada Makda Izzat, Ida Kila Hasdi, Linda Rizkula, Farhan, Mizi 85, Alan Burger, Penang Drive, Alan Burger Geni Drive, Penang, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir Alan Burger, ataupun Syafiq. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, ditambah rezekinya, ditambah usianya. Terus hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita ada juga ada Asma Malik, Wan Laser, Seulas Pinang, Lina Adam, Rashid, Zulaika Azurin, Nur Cahaya, Cik Pon Amin. Siapa lagi? Kasut dah buruk. Dah rimba malam. Mantap semua. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Berusir lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima dengan Sedar. Jadi sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif.

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang Sayang. Kini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3:33 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM. Terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika. Katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzan, Saipi, Tia Akila, Nick Knight, Renova, R77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ija, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hozia Osman, Zira Fira, ada Dah juga. Terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang meleburkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah eh. Bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Jaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakal Wali juga hadir. Airi Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koleksi 80-an. Itu setengah jam ini sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menangis sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koleksi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar

10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, Seven E Baling Kedah dan juga menerusi live di tempat waktu ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalija Sarijah, Rahima Ibrahim, Agent White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM. Terutama bagi mereka yang menyokong Nasional Game Berhantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfah Zulah juga turut bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya, Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Dan Alim, saya Alim di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus Nasrul FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertama ya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama. Turun beramai-ramai, menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan. Sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhaila Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama Roda Tayar 14. Pa-pa-pan! Mantap. Pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Geng Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadine serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 5.7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tahu. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli kariah kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya, yang mana kena berhati-hati dan beringat jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanyasanya Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Kan, buat zalim orang. Tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia, sihat dia tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman. Dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia, muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam kita diuji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mujur solat Jumaat ada seminggu sekali wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat, itulah ujian pada dia tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang para jemaah dirahmati Allah. Hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian. Contoh, kan? Ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia para jemaah sekalian? Esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? Weh, 100,000 kot. Otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang orang demikian pun itu sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya di hadapan Allah akan adalah balasannya.
1: Allahumma

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos. 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di Out

kami kasih dengan tawa dalam Tanya Ihsan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran, selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Radio Malaysia,
1: Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 78.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi warga Pahang. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang bertemu pada pagi Ahad ini. Terima kasih kerana memilih Pahang FM, satu pilihan. Saya Hazwan akan menemani anda dalam zon aktif hari ini sehingga 10 pagi nanti. Apa khabar semuanya? Harap-harap pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik. Mungkin ada yang ketika ini sedang bersiap untuk keluar beredar, dan ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, dan ada juga yang sedang menikmati secawan kopi bersama keluarga selepas solat subuh tadi. Dan di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Pam FM teman setia pagi anda. Dan sedikitlah orang kata kita nak review sikitlah apa benda aktiviti kita pada hari ini. Dan dimulakan pada pukul 6.30 minit pagi nanti, kita akan ada tazkirah. Pada 6.45 pagi kita ada tajuk utama akhbar. Pukul 7 pagi kita ada berita utama 7 pagi. Dan 7.45 pagi kita akan ada khabar Pahang. Dan macam biasalah, pukul 8:15 kita ada ramalan kaji cuaca. Dan pukul 9 pagi kita ada berita utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan semestinya pada 9:15 minit pagi kita akan ada segmen carta top pop. Yeay, yeay. Istimewa untuk hari ini, hari Ahad 9 Ogos 2026, bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Dan tak akhir sekali, di akhir nanti kita akan ada pukul 10 pagi, Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah SAW berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi SAW menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, kita sambung lagi perbincangan kita pada pagi semalam dan pagi-pagi yang sebelumnya berkenaan dengan rukun-rukun agama. Kita sedang membincangkan rukun yang kedua, iaitulah rukun iman. Dan semalam kita telah memperkatakan tentang bagaimana proses untuk kita memperolehi dan juga sifat-sifat ataupun keadaan hati seseorang dalam mengimani rukun-rukun iman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pagi ini kita akan melihat pendapat seorang ulama yang mengatakan tentang akidah ataupun tauhid ataupun keimanan seseorang itu, iaitu Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahawa 6 rukun iman itu, iaitulah yang pertama, rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kewajipan kepada kita seorang yang Muslim mukmin, seorang yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk mengenali Allah, kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menciptakan kita ataupun pencipta kita. Kemudian mengetahui nama-namanya yang baik ataupun disebut sebagai Asma'ul Husna, dan juga selain daripada itu mengetahui dan meyakini sifat-sifatnya yang mulia, serta mengetahui dalil-dalil kewujudannya, tanda-tanda dan manifestasi kebesaran dan keagungannya di alam ini. Ini kata Syekh Sayyid Sabiq berkenaan dengan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Seterusnya kata beliau, yang kedua iaitu mengetahui tentang kewajipan mengetahui tentang alam ghaib yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia secara zahir, iaitu seperti alam malaikat, iblis, syaitan dan tentera-tenteranya yang terdiri daripada syaitan, dan mengetahui perkara yang tidak dapat dilihat di dunia ini seperti jin dan roh-roh. Ini perkara yang kedua daripada rukun iman yang dinyatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq. Seterusnya yang ketiga, kata beliau, kewajipan kita mengetahui tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan jalan yang benar dan jalan yang batil, tentang kebaikan dan keburukan, tentang halal dan haram, dan juga tentang baik dan buruk sesuatu perbuatan. Jadi kitab-kitab ini, terutama sekali kitab Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan panduan utama dalam kehidupan seorang Islam, mestilah diyakini dengan sebenar-benarnya bahawa Al-Quran itu tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka daripada surah yang pertama diturunkan, iaitu surah Al-Fatihah. Bukan surah yang pertama diturunkan, tetapi surah yang pertama susunannya di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, sehinggalah ke surah An-Nas, surah yang terakhir sekali dalam susunannya dalam Al-Quran, surah yang ke-114. Semuanya kita wajib meyakini tanpa kita meragui walaupun satu huruf ataupun satu ayat daripada kitab Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama berjumlah 6236 ayat. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung lagi pada pagi besok.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu, sama ada melalui jalan laut, darat dan udara, bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS, dan berdasarkan statistik kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti, dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam, sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi.
0: Dato' Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susudan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengurangan kesedaran, kita minta semua sektor swasta, tentunya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat, disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin. Selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir Jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula, susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026 Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil
4: Ha, brain rot.
5: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pak FM.
6: Jalan-jalan dengan sepatutnya.

Baik, selamat pagi Malaysia dan selamat pagi warga Pahang khususnya. Okey, sekarang pukul 7.36 minit pagi. Apa khabar awak-awak semua? Dah makan ke belum? Ha, sambil-sambil itulah. Boleh nanti kita kongsikanlah kalau nak bagi ucapan ke ataupun kita bagi topik lah kan. Sedap sikit nak naik. Nak apa berbual. Boleh WhatsApp di talian 010-3207-448. Kongsikan apa aktiviti anda pada pagi Ahad hari ini. Sama ada awak nak bagi voice note ke, nak tulis ucapan ke, ataupun mungkin nak kirim gambar. Nanti kita tengok lah. Saya pun excited juga nak tengok apa aktiviti anda pada hari ini, pagi-pagi ni. Benda buatnya pergi berjalan ke, pergi membeli belah di pasar tani ke, ataupun pergi beriadah. Pelbagai aktiviti yang boleh dibuat di pagi Ahad ni. Orang kata pagi Ahad ni kita nak ceria-ceria, nak senyum-senyum, nak santai-santai. Sambil-sambil tu dengar Radio Malaysia Pahang FM. Jangan lupa, sambil-sambil tu jangan lupa tengok status kami. Boleh pilih 10 lagu terbaik carta top pop ye-ye minggu ini. Pilih satu lagu, undi. Nak pilih dua lagu pun tak ada hair. Sebabnya tujuan utama kita nak pastikan lagu-lagu pilihan anda, kegemaran anda tu kekal dalam carta top tu. Mana yang tak dapat undi tu, terpaksalah turun tahta. Lepas tu kita masukkanlah lagu-lagu cadangan awak me. Boleh cadang juga. Lagu-lagu yang tak ada dalam senarai tu boleh cadang. Contoh lagu favourite awak. Lagu sikit-sikit-sikit. Cadang. Nanti saya akan masukkan dalam senarai akan datang, kita undi. Bila kita undi, lagu tu kekal. Jadinya, setiap minggu awak boleh layan lagu favourite awak tu. Okey, jangan lupa undi, jangan tak undi untuk carta top pop ye-ye. Dan pukul 9 suku nanti, kita layan. Walaupun, kita nantikan sebentar lagi, kita akan ada khabar pagi edisi pagi pada pukul 7.45 pagi. Teruskan bersama kami, Radio Malaysia, Pahang FM.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا شكر الوالدين والإحسان إليهما وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما اللهم ننجبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, Ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, Ya Allah. Redailah mereka, Ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.